0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Dengan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
9: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
11: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam, langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
10: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
12: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
13: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang termasuk satu ya, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat ya sama haji, jadi hanya mengisi saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk jaga kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.
12: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, tanggal 19 Mei 2026, sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini, para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
14: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
15: Ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman jemaah yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kan, kalau ada kompar cabai itu pasti yang rempah yang dicalonkan itu dia ini jemaah kita nggak boleh lah saudara-saudara jemaah dan terus
14: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Embarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
16: Laporan khusus.
17: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
18: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
17: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
19: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
17: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
20: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
17: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
21: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
17: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
1: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
16: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
22: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih di 92.5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi di Bengkulu pagi ini. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, yang berada di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, yang akan disampaikan oleh rekan Rahyu. Silakan dengan laporan Anda, Rahyu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sulma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sulma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Saloma. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang aktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sulma, dan Bengkulu Selatan. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Terima kasih rekan Rahyu, perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu atas laporan perakiraan cuaca hari ini. Masyarakat di wilayah Bengkulu dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang terjadi pada hari ini karena diperkirakan akan cenderung berawan hingga hujan. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk membawa perlengkapan seperti payung ataupun jas hujan serta kehati-hatian terhadap jalan yang licin dan genangan air. Nelayan dan para warga pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut yang dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, masyarakat di daerah rawan bencana dihimbau untuk mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor, terutama setelah hujan dengan intensitas cukup tinggi. Informasi perkiraan cuaca bisa Anda pantau setiap harinya melalui aplikasi info BMKG atau website BMKG.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali menyapa Anda dalam ruang dialog Bengkulu, menyapa RRI Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, tidak lama lagi umat muslim akan menyambut Hari Raya Idul Adha, sebuah momentum ibadah yang identik dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi, kambing maupun kerbau. Namun di balik pelaksanaan ibadah kurban ini ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu kesehatan hewan kurban. Mengapa hal ini penting? Nanti akan kita jabarkan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan di Bengkulu sendiri menjelang Idul Adha biasanya terjadi peningkatan lalu lintas perdagangan hewan ternak, mulai dari peternak lokal, perdagangan antar daerah hingga masyarakat yang membeli hewan korban. Kondisi ini tentu membutuhkan pengawasan kesehatan hewan yang sangat ketat agar masyarakat mendapatkan hewan kurban yang benar-benar sehat, layak konsumsi dan juga sesuai dengan syariat. Dan tema kita di pagi hari ini terkait dengan kesehatan hewan kurban Idul Adha 2026. Kita akan bergabung juga nanti bersama Bapak Tamrin selaku peternak sapi dan kerbau di Bengkulu dari via telepon. Tapi di studio RRI Bengkulu sudah ada Ibu Heni Kusuma Dewi, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu. Selamat pagi Mbak Heni.
2: Selamat pagi Mbak Agnes.
1: Gimana kabarnya Mbak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dari di Spangtan sendiri kegiatannya akhir-akhir ini menjelang Idul Adha seperti apa?
2: Sangat padat ya.
1: Sangat padat. Apa saja mungkin bisa dijabarkan?
2: Sebelumnya kami melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku dan juga jemberana. Kemudian lanjut juga dengan pengawasan atau pendampingan perizinan unit-unit usaha frozen food. Dan ini mulai minggu ini juga ini sudah mulai turun ke teman-teman pengepul, pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan sapi kurban ya. Kita turun nanti pengecekan dan juga pemberian surat keterangan kesehatan hewannya.
1: Oke, berarti selain ke peternakan sapi ya dan juga hewan kurban menjelang Idul Adha juga ke frozen food ya, Mbak Heni ya, untuk memantau di sana. Dan juga kami mengajak pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi bersama kami. Bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di via WhatsApp 0811-7307-079 atau di telepon 0736-7321-995. Ini untuk di via telepon bersama Pak Tamrin sudah terhubung atau belum? Sudah terhubung. Baik, halo selamat pagi Pak Tamrin.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Oke, bagaimana kabarnya Pak Tamrin, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Tamrin, bagaimana kegiatannya akhir-akhir ini Pak menjelang Idul Adha?
3: Ya, masih rutinitas seperti biasa, ngasih makan ternak ya, pagi-pagi bersihi kandang, bersihkan ternak, dimandikan, dikasih pakan, rutinitas seperti biasa.
1: Baik, sebagai peternak sapi dan juga kerbau sudah berapa lama nih Pak Tamrin?
3: Ya, kita mulai tahun 2000 kan pindah dari Lampung, itu sudah mulai beternak. Jadi memang sebelum pindah ke Bengkulu, dulu di Lampung memang sudah pernah beternak sambil dinas di cela-cela jam dinas ada waktu kosong kita beternak. Nah ini di Bengkulu kita tekuni lebih kurang sekitar 15 tahun ini. Dulu kan masih ngontrak di Lempuing selama 5 tahun beternak tapi masih belum aktif gitu. Nah setelah pindah ke Bumiayu, tahun 2005 pindah ke Bumiayu, jadi saya alhamdulillah memang benar-benar ditekuni di bidang peternakan itu ya, sapi ya, kerbau ya, kambing, tapi yang anu aktif itu sapi dan kerbau.
1: Baik, Pak Tamrin, dari 2020 ya Pak Tamrin ya sebagai peternak sapi dan juga kerbau. Nah ini sudah sejauh ini bagaimana Pak Tamrin sendiri, mungkin sebelumnya otodidak kah sebagai peternak sapi atau memang sebelumnya backgroundnya memang peternakan atau bagaimana Pak Tamrin, boleh diceritakan
3: ya,
1: Pak Tamrin?
3: Memang saya istilahnya dari awal dulu memang kita hobi beternak, memang awal-awal sekolah juga dari peternakan gitu dulu, sekolah pertanian zaman dulu kan SPMA farming gitu, jadi mencakup semua dasar-dasar usaha tani gitu.
1: Jadi paling tidak sudah tahu ya Bapak ya bagaimana cara merawat kambing dan juga kerbau. Apalagi menjelang Idul Adha ini pasti dipersiapkan sekali Bapak ya kesehatan hewan kurbannya.
3: Siap, siap, memang betul sudah dipersiapkan sekali anu masalah kesehatannya. Di samping makanan sehari-hari ya kita tambah selingi anu seperti minuman jamu gitu, jamu. Ya air anu jahe temulawak dikasih gula aren itu kalau datu dicampur tetes, ya itu rutinitas itu.
1: Ternyata tidak sesimpel itu ya merawat peternakan ya, iya. Bukan cuma dikasih air saja, tetapi ada beberapa komponen yang harus ada tips khusus. Iya, khusus ya. Oke, nanti kita akan berbicara lagi kepada Pak Tamrin. Untuk Mbak Heni, mungkin menjelang Idul Adha 2026 ini, bagaimana kondisi umum ketersediaan dan juga kesehatan hewan kurban di Bengkulu menurut hasil dari pemantauan di Spangtan sendiri seperti apa?
2: Baik banget. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita sambil melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku dan juga jemberana, kita terjun langsung ke ternak-ternak ya, ke peternak-peternak di kandang-kandang sambil memantau kondisi kesehatan hewan kurban yang ada di peternak ini ke lingkupnya peternak. Alhamdulillah sejauh pantauan kami itu dalam keadaan sehat dan stok juga kalau di peternak Bengkulu saja itu dari tahun ke tahun memang tidak cukup Mbak Agnes, jadi memang kita banyak ngambil juga dari luar kota seperti itu. Jadi untuk di kota sendiri itu dengan populasi 3.900 dan ketersediaan hewan kurban itu hanya sekitar 600-an, itu pun banyak yang sudah mengambil ternaknya dari kabupaten tetangga seperti itu. Jadi sejauh ini untuk kesehatannya di tingkat peternak alhamdulillah kita pantau cukup bagus ya, tidak ada outbreak kasus penyakit seperti itu.
1: Baik, berarti untuk ketersediaan hewan ternak sendiri setiap tahun memang selalu mengalami kekurangan ya?
2: Iya, kalau untuk kota Bengkulu pasti dari panitia kurban itu juga mencari sapi kurbannya sampai ke kabupaten gitu, karena untuk di kota sendiri rata-rata ketika kita tanya ke kandang, ini sudah laku Pak De? Alhamdulillah sudah dok. Oh, pas tanya lagi situ ada stok 10 ekor. Sudah dok, itu tinggal 2 ekor lagi yang belum. Alhamdulillah, jadi untuk yang dalam kota milik peternak, alhamdulillah rata-rata sudah sold out seperti itu. Jadi untuk panitia kurban yang belum mendapatkan sapi dari Masjid Kota Bengkulu otomatis mencarinya keluar
1: seperti itu ya. Berarti kalau untuk sekarang ketersediaannya sudah berapa?
2: Kalau dari kami kemarin itu yang sempat kami himpun datanya di sekitar 600-an. Sedangkan untuk pemotongan hewan kurban kita itu di Kota Bengkulu bisa sampai 2.500 Mbak Agnes.
1: Setiap tahunnya.
2: Setiap tahunnya, iya.
1: 2.500.
2: Iya.
1: Wah, ekor. Sangat jauh jadi, ya perbandingannya.
2: Iya, jadi ini juga teman-teman sambil pendataan ya, kita kan setiap tahun ada pendataan hewan kurban, nanti kita minta ke Pak Lurah untuk menghimpun datanya setiap masjid berapa. Setiap tahun kita himpun, Masya Allah ternyata luar biasa seperti itu. Nah, jadi untuk ketersediaannya alhamdulillah pasokan dari Kota Bengkulu disupport juga oleh kabupaten-kabupaten tetangga seperti itu.
1: Baik, tadi ngebahas soal kesehatan nih, berarti sudah di Bengkulu sendiri berapa peternakan yang ada di Bengkulu?
2: Baik. Kalau peternakan besar tidak banyak.
1: Tidak banyak. Nah, termasuk ya. Yang Pak Tamrin ini termasuk yang besar.
2: Termasuk besar dong Pak De. Iya, itu Pak De tiap tahun menyediakan juga hewan kurbannya rutin di Pak, kami menyebutnya Pak De ya.
1: Iya Pak De. Ya.
2: Jadi selain itu juga ada beberapa pengepul. Nah, khusus untuk yang peternak besar itu belum, kita memang mulai minggu ini mulai turun. Jadi insya Allah besok Pak De kami berkunjung ke kandang Pak De dan ke pengepul-pengepul yang besar seperti itu.
3: Saya santai ada di rumah terus insya Allah.
1: Iya, Pak De. Siap sedia berarti Pak De di rumah ya. Biasanya ketika pengecekan kesehatan hewan kurban itu apa saja yang perlu diperhatikan bagi para peternak?
2: Yang pertama otomatis kesehatannya ya Mbak ya. Tips aman kita untuk memilih hewan kurban yang pertama adalah pastikan bahwa hewan yang kita pilih adalah sehat. Dari mana melihatnya?
4: Mungkin kalau sudah terbiasa ngelihat sapi sudah bisa membedakan, oh sapi ini sehat, oh sapi ini tidak. Untuk yang awam kita bisa melihatnya dari mata itu sudah kelihatan gitu kan, matanya jernih, kemudian tatapannya itu tajam seperti itu, terus juga dari postur tubuhnya proporsional, kemudian jalannya juga tidak maaf, tidak pincang seperti itu. Terus kalau mau detail lagi, kita bisa mengecek di lubang-lubang alami seperti hidung, mata, kemudian telinga dan juga anus. Nah, di situ kita melihat bersih apa enggak, di matanya ada kotoran apa enggak. Karena itu semua akan mengindikasikan ya, merupakan gejala klinis jika memang ada lendir ataupun eksudat apapun itu yang ada di lubang alami. Tetapi ketika kita periksa lubang-lubang alami, hidungnya, cermin hidungnya basah, kemudian bersih, mulutnya bersih, tidak ada lendir, dan matanya bersih, anusnya juga gak ada kotoran belepotan, otomatis kan ini sapi bersih. Kemudian yang paling penting juga cacat atau tidak.
1: Oh, cacat juga berpengaruh berarti ya?
4: Iya, karena sesuai syariat kita kan sehat, kemudian tidak cacat dan cukup umur. Nah, untuk melihat cacat atau tidaknya, dokternya agak itu sedikit nih, jadi kadang lihat ke bawah gitu kan, apakah maaf, mungkin panitia kurban juga harus mengecek, maaf, lato-latonya apakah lengkap, ada dua. Jadi ada namanya penyakit kriptorsis unilateral ataupun bilateral. Jadi tidak turunnya testis itu ke bawah itu jadi mengakibatkan cacatnya hewan itu tentu sesuai, tidak sesuai dengan syariat agama. Kemudian yang harus kami cek juga adalah umur.
1: Umur juga ya?
4: Umur juga, bagaimana caranya mengecek umur gitu kan Mbak Agnes ya? Kita bisa mengecek dari giginya Mbak Agnes. Jadi dari teman-teman panitia kurban juga beberapa sudah kami kasih berikan edukasi bagaimana cara mengecek umur yang tepat untuk sapi. Untuk sapi, ciri yang umur di atas 2 tahun ya untuk kurban itu gigi susunya tuh sudah berganti. Jadi kita harus membuka mulutnya, kita lihat giginya itu ada ganti Mbak Agnes, atau kalau istilah Jawanya poel gitu ya, atau lepas gitu, dan diganti dengan gigi gigi dewasa. Kalau gigi susu itu kan masih sama kayak anak-anak, dia kan rata sama gitu. Nah, ketika dia sudah menginjak umur 2 tahun, dia ada yang mulai goyang, berarti sudah menginjak 2 tahun, atau ada yang sudah benar-benar sudah ganti giginya, bahkan ada yang sudah ganti 3 pasang kayak gitu. Nah, itu juga bisa menunjukkan berapa umur sapi yang kita pilih seperti itu. Jadi
1: tapi umumnya di umur berapa biasanya
4: sapi? Kalau sama untuk kerbau, syarat sapi kurban adalah di atas 2 tahun ya.
1: Di atas 2 tahun. Sama ya, seperti kerbau juga.
4: Sama, kerbau juga, dan kalau kambing 1 tahun ya. Kambing 1 tahun itu sama juga dilihat dari giginya. Nah, jadi kalau untuk sapi, kalau tanduk juga bisa tuh Mbak Agnes. Tanduknya udah rancang apa udah besar gitu ya. Tetapi yang bisa memastikan adalah dari susunan giginya. Gitu, jadi supaya hewan kurban kita sesuai dengan syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur, kita harus cek itu semua.
1: Berarti bagi masyarakat pun yang ingin membeli hewan kurban itu bisa dilihat dari mata ya, begitu
4: iya,
1: ya, apakah kondisi hewan
4: fisiknya,
1: kurbannya ya, fisiknya baik atau tidak seperti itu ya.
4: Sehat atau enggak.
1: Baik, kita ke Pak De Tamrin.
4: Iya, Pak De kami nyebutnya.
1: Pak De Tamrin, bagaimana biasanya Bapak sendiri mempersiapkan hewan ternak menjelang musim kurban Bapak? Mungkin ada tips juga untuk para peternak lainnya, apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu ya, Pak De Tamrin?
3: Ya, kita memang beternak ini istilahnya bukan musiman, istilahnya bukan menjelang Idul Kurban atau menjelang Idul Fitri. Memang di kandang kita ini non-stop gitu Mbak, non-stop. Jadi setiap hari walaupun habis kurban
4: tetap ada ya Mbak,
3: tetap ada stok sapi gitu, gak pernah di bawah 50-60 tuh tiap harinya. Betul. Sudah Idul Fitri juga memang kita siapkan. Nah gitu, dari mulai bakalan, walaupun metal, kerbau, macam itu. Yang sebabnya kita bukan penggemukan aja, di kandang kita ada juga pengembang biakan. Jadi ada anak-anak di kandang sendiri ya, ada yang kawin IB, ada yang alami. Nah jadi di sini memang penggemukan dan pengembang biakan. Seperti pakannya juga macam itu, kita di samping dikasih hijauan, memang di depan rumah dekat kandang ini kita tanam rumput gajah itu hijauan, bermacam-macam anu rumput, jenis rumput gajah ini. Di samping itu ditambah suplemen seperti ampas tahu dicampur dedak kopi, ada anunya, makanan tambahan itu minumnya ya dicampur tetes. Di samping itu yang jelas pagi-pagi kita membersihkan kandang dulu dari tretong, kita kumpulkan, baru kandang kita semprot dengan air. Di samping kebersihan kandang itu, memang saya rutin 2 minggu sekali itu disemprot dengan decis atau dispetat itu. Yang jelasnya yang rutin decis untuk mengurangi atau membasmi lalat. Sebabnya kadang-kadang PMK atau penyakit jemberana yang lainnya itu menular melalui lalat. Makanya di kandang, ya syukur alhamdulillah, tiap 2 seminggu, 2 kali, 3 hari sekali kita semprot decis. Jadi memang boleh katakan, dibilang tidak ada lalat, salah, adalah 1-2, sehari 2 hari semprot lagi. Begitu. Sudah itu memang ternak di kandang saya, pagi dimandikan, pakai selang besar itu, pakai steam, mesin. Sudah itu sore mandi juga. Dua kali sehari dia mandi. Wah, di samping
1: seperti
3: itu,
1: manusia berarti ya Pak De ya.
3: Memang ada mesin besar itu, mesin Alcon. Kebetulan kandang kita kan posisinya dekat kolam, airnya dalam itu, luas kolamnya. Jadi mandikan, nyemprot itu nggak bakal kekurangan air. Di samping itu juga seperti minumnya ya tadi, seperti saya bilang tadi, saya kan ngambil ampas tahu di tahu Bandung. Dia juga tahu Bandung itu pewarna tahunya enggak dari bahan kimia, dia alami kunyit. Nah jadi dari gilingan kunyit itu juga kita ambil lagi, kita rebus untuk tambahan campuran minumnya. Di samping tetes itu molase ya, kita kasih kunyit itu. Jadi kalau masalah penyakit PMK atau penyakit yang lainnya, syukur alhamdulillah selama ini di kandang kita nggak ada gitu. Jangan sampai ada atau sampai tertular, oleh karena sanitasi kandang itu benar-benar kita jaga. Disiapkan.
1: Benar. Ternyata lalat pun juga bisa menyebarkan virus ya, dan juga buat sapi tidak sehat seperti itu. Pak Tamrin, kalau di peternakan Bapak sendiri, mungkin bisa diulangi Bapak, jenis apa saja yang disiapkan nantinya untuk Idul Adha Bapak?
3: Untuk Idul Adha ini ya sapi Bali, sapi Meta, Lemosin, ya seperti Brangus itu ya kerbau. Karena kalau seperti bibit-bibit sapi yang besar itu seperti Meta, Lemosin itu saya ngambil langsung di provinsi tetangga gitu, dari Lampung gitu. Kadang ada juga sapi Bali saya bawa dari Lampung gitu.
1: Baik, untuk total sekarang sudah berapa sapi atau kerbau yang ada di peternakan Pak Tamrin? Kalau boleh tahu Pak Tamrin.
3: Ya kalau untuk tahun ini memang saya agak berkurang, karena dibilang saya duduk manis dulu, karena saya mengintip dari jalannya pasar, ternak ini tahun ini berubah harga. Sementara arisan yang kurban-kurban ini, arisan sudah 3 tahun ini belum berubah lah, walaupun lah ada yang berubah dari arisan 2.5 juta mungkin menjadi 2.700 per orang. Jadi kan belum seberapa. Sedangkan harga sapi sudah 2 tahun ini naik, tahun ini ganti harga.
4: Ganti harga.
3: Jadi mengintip dari itu pasar.
4: Bukan naik ya Mbak,
3: ganti harga. Kawan-kawan saya arahkan dulu ke langsung ke peternaknya. Ya kalau di kandangnya ada, saya siapkan kalau sekitar 100 ekor lebih kurang lebih ada.
1: Iya, berarti 100 ekor itu yang siap untuk disembelih itu ada hal ya Bapak ya? Ya secara umur ya, ya. Pak De Tamrin ya, baik. Untuk perawatan tadi ya, ada jenis Bali, Meta, Limousin, itu perawatannya sama ya Pak De ya? Atau berbeda?
3: Ya sama,
1: sama.
3: Sama pagi juga ya kandang kita bersihkan dulu semua, disemprot, dimandi sapi Bali ya, yang apapun tetap mandi semua dia, dimandi, digosok semua.
1: Baik. Oke, dari Mbak Heni sendiri, ini kan tadi ada vaksin juga yang biasa diberikan kepada para peternaknya. Itu biasanya menjelang Idul Adha saja atau untuk setiap bulan kah, berkala ada atau bagaimana?
4: Oh, tidak Mbak Agnes, ini kebetulan saja. waktunya bertepatan dengan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kita untuk vaksin ini alhamdulillah mendapatkan dari APBN ya, dari pusat. Jadi ketika sudah diinfokan ada vaksin, ada vaksin, jadi kita langsung turun ke itu, turun ke lapangan untuk pemberian vaksinnya. Nah, alhamdulillah barengan aja waktunya dengan menjelang Hari Raya Idul Adha gitu kan. Jadi kita bisa sekalian pemantauan.
1: Baik. Gitu. Ini vaksinnya secara gratis ya?
4: Gratis ya.
1: Itu ada mungkin minimal atau maksimalnya untuk berapa hewan ternak gitu nantinya diberikan di setiap peternakan gitu.
4: Kita tahun ini alhamdulillah mendapatkan 500 dosis ya, Mbak Agnes ya. Jadi kita kan pakai ring vaksinasi. Jadi untuk yang tahun ini itu alhamdulillah kan kita tidak ada kasus. Jadi kita berikan kepada daerah yang tahun lalu tidak mendapatkan vaksin PMK seperti itu. Jadi tahun ini kemarin kami masuk ke daerah Kampung Melayu karena tahun lalu kan Kampung Melayu ada outbreak kasus. Jadi tidak kita vaksin. Jadi kita amankan tahun ini. Untuk pemberiannya mulai diberikan kepada sapi yang umurnya di atas 6 bulan.
1: Baik.
4: Seperti itu.
1: Untuk para peternak seperti Pak Tamrin tadi misalnya ya, yang memang ngambil hewan kurban dari tetangga, itu ada screening terlebih dahulu dari Dispangtan atau bagaimana?
4: Ada, biasanya nanti Pak D itu dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari Lampung, seperti itu. Nah, sama halnya dengan teman-teman atau bapak-bapak panitia kurban dari masjid-masjid di Kota Bengkulu, kalau memang nanti mengambil sapi kurban dari kabupaten tetangga, tolong dimintakan surat keterangan kesehatan hewannya.
1: Iya, berarti setiap satu hewan itu ada surat keterangan.
4: Iya. Seperti itu, Bang. Jadi kami minggu ini turun ke teman-teman pengepul ya, terutama untuk memberikan itu, membekali surat keterangan kesehatan hewan itu tadi. Jadi setiap hewan tujuannya nanti ke masjid mana, misal kalau sudah ada kan rata-rata dia, mereka sudah punya datanya seperti itu. Dok, ini sapinya tujuannya ke masjid ini. Langsung kita cek, terus kita berikan surat keterangan kesehatan hewannya. Kita pesan, Pak, nanti ketika mengirim sapinya tolong disertakan SKK-nya. Begitu juga dari luar kota, jadi minta tolong nanti dilengkapi juga, mintakan SKK-nya ke dokter hewan asal seperti itu.
1: Baik. Sejauh ini dari pemantauan di Spangtan sendiri ada peternakan yang mungkin terindikasi hewan ternaknya sudah mulai sakit atau bagaimana itu? Ada tidak?
4: Sejauh ini tidak ada ya, Mbak Anis. Alhamdulillah tidak ada. Tapi untuk umur kemarin ada beberapa yang saya pesan. Bapak seperti ini belum cukup umur, jadi jangan dulu dikeluarkan. Iya Bu, tidak ada yang dikeluarkan seperti itu. Karena kita mau mendapat berkahnya juga ya Pak ya. Kita kan tahu ini saya sudah ngecek dan ini umurnya kurang. Nah, ini juga kami turun satu minggu sebelum hari H dengan harapan kalau nanti ada yang umurnya kurang, Mbak Agnes, jadi kita ada jeda untuk pedagang kita untuk mengganti sapi yang sesuai syariat seperti itu. Jadi nggak mepet kan, jadi kalau tak dulu lagi kemana lagi carinya Bu,
1: benar-benar
4: seperti itu. Tapi kalau jauh-jauh hari ini kita udah turun dan memberikan saran untuk minta tolong diganti ya gitu, karena tidak cukup nih umurnya nih gitu. Tapi alhamdulillah rata-rata pedagang kita sudah pintar-pintar, jadi pas membeli itu sudah rata-rata sudah masuk umurnya, karena mereka nggak mau repot juga kan ya Mbak ya, tiap tahun nanti kena omel lagi sama
1: mereka. Berarti dari Dispangtan ini juga menjembatani ya?
4: Iya gitu. Jadi kalau misal itu dari peternak, dari pengepul nih terutama ya yang itu. Kalau peternak sih mudah saja, kalau misalnya pun belum laku di tahun ini akan dipelihara lagi gitu. Apa Bu, kalau belum bisa tahun ini ke tahun depan.
1: Benar.
4: Gitu. Aman lah Mbak itu.
1: Karena ini kan kebermanfaatannya juga untuk masyarakat begitu kan ya.
4: Gitu.
1: Jadi memang harus kualitas daging sapi ataupun kurbannya ya harus benar-benar
4: sesuai syariat
1: seperti itu ya. Baik, kita break sejenak pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan kembali berbincang bersama Ibu Dokter Hewan ya, Ibu Dokter Mbak Heni dan juga Pak D Tamrin setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dengan tema kesehatan hewan kurban Idul Adha 2026. Kami segera kembali.
0: Bengkulu pagi ini
5: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Bengkulu Menyapa terkait kesehatan hewan kurban Idul Adha 2026. Masih bersama dengan dokter hewan Ibu Heni dan juga ada Pak D. Tamrin. Pak D. Tamrin masih terhubung di via telepon?
3: Masih, Mbak.
2: Pak D. Tamrin, sejauh ini apakah ada perubahan pola permintaan hewan kurban dari tahun ke tahun, Pak D. Tamrin?
3: Ya, sebenarnya kalau tahun ini memang ada agak kekurang sedikit oleh karena permasalahan harga sapi tadi, harga sapi naik gitu. Jadi kan sebenarnya permintaan tuh masih laba guyur, enggak seberapa jauh drastis turun. Cuma kan karena berubah harga ini makanya saya agak ngerem sedikit. Nanti setelah tahun depan harganya stabil lah, mantap dengan harga baru ini, baru saya pulkan lagi, pelihara dari bakalan lagi. Gitu, Pak.
2: Baik, ini perbedaan harganya berapa nih, Pak D. Tamrin? Boleh dikasih tahu, Pak Tamrin, untuk masyarakat, siapa tahu ada yang masih ingin membeli.
3: Kalau di kandang saya sendiri yang sudah-sudah itu harga 17,5 itu ada yang harga ya 17,5, tetapi kan mereka kadang masih butuh uang konsumsi untuk beli plastik atau beli kopi. Jadi kan cuma dikasihkan ke kita peternak itu kan cuma 17. Itu dana 17 tahun kemarin saya masih bisa ngasih. Ada yang 120, ada yang 100, paling rendah 100 kilo lah itu. Memang sudah peliharaan kita sendiri di kandang. Nah, kalau tahun ini enggak berani lagi, yang harga 17 itu cuma 70 kilo. Diperkirakan daging 70-80. Jadi makanya saya agak mengurangi dulu. Dah enak saya kasih biar mereka paham sendiri dengan perubahan harga sapi itu. Nah, bagi yang lama kesanian mau mintanya tolonglah Pak, berapa ada kami terima. Ya oke, saya layani. Tetapi kalau yang belum pahamnya, kata saya stop dulu. Coba minta tolong di mana, di peternak, di petani-petani langsung, saya bisa ngantarkan atau saya bisa jemput sapinya dibesarkan di kandang. Karena harga itu memang jauh berubah. Dari harga 17 itu

0: masih di 18.200 sudah itu, sementara uang itu nggak semuanya untuk beli sapi, mereka masih butuh plastik.
1: Benar, iya. Baik, iya. Ini selain tantangan dari harga hewan kurban yang sudah berbeda ya, Pak De Tamrin ya, mungkin dari segi perawatan dan juga pakan ataupun pemasarannya bagaimana Pak De Tamrin sejauh ini tantangannya?
0: Kalau tantangan, kalau pemasaran memang masih orang masih banyak butuh gitu. Cuman masalah perawatan ya, yang jelasnya itu dari ongkos termasuk kita ngambil umpama di kabupaten dengan adanya harga minyak solar juga susah. Tadinya mobil mungkin cukup ongkosan 500 ya, sekarang sudah mau minta 1 juta, minta 800 ya begitu dari ongkos. Apalagi seperti saya ngambil ke provinsi tetangga, ke Lampung, ya macam itu juga. Nah, jadi makanya tahun ini saya rem sedikit. Istilah saya bukan bobok manis, tetapi saya duduk manis ini. Nah, itu. Jadi kalau tahun-tahun yang sudah dulu, why full, non-stop, dah ini saya ini layani semua. Nah untuk tahun ini ya itu tadi, nggak sepenuhnya oleh karena saya ngintip dari pasaran gitu, menilai dari pasaran karena jauh banyak perubahan itu.
1: Baik, kalau untuk pakan sendiri ini ada bantuan dari pemerintah misalnya atau ini dari pribadi Pak De Tamrin?
0: Nah, kalau pakan-pakan itu ya sementara enggak ada bantuan dari pemerintah, itu pribadi sendiri. Paling ya bantuan dari pemerintah yaitu tadi masalah kesehatan, dari tim kesehatan, dokter, apalagi umpama ada gejala-gejala, belum sampai gejala itu menyebar kemana-mana, tim kesehatan sudah terjun ke kandang-kandang, ke kita peternak. Apalagi untuk menjelang kurban ini, yang mana mau diinjeksi, mau disuntik itu sudah ada.
1: Baik, untuk sejauh ini Pak De Tamrin, untuk kerjasama antara peternak dengan dinas peternakan atau mungkin dokter hewan seperti apa? Adakah kerjasama yang dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan kurban sendiri?
0: Ya, kalau kerjasamanya sudah lumayan berjalan lancar, baik selama ini. Apa yang kita butuhkan, umpama ada ternak yang mau di IB atau mau disuntik apa, vitamin, itu sudah tidak ada kendala, ya gampang semua dihubungi. Apalagi kita dalam kota ini dekat-dekat semua, ada yang tinggal di RPH, ada yang di Sebakul, ada yang di Tebing, seperti Mbak Heni juga, asal ditelepon. Walaupun Pak Mbah ini ada halangan, dia cepat menginformasikan dengan dokter yang lain, pasti datang, itu tidak ada kendala itu.
1: Baik, kita ke Dokter Heni terlebih dahulu, Mbah Heni. Seberapa penting sebenarnya peran masyarakat, misalnya ada ditemukan di lapangan hewan kurban yang tidak sesuai dengan syariat, ya mungkin sakit dan sebagainya, itu apakah ada sejauh ini laporannya?
2: Alhamdulillah nggak ada ya Mbak Agnes. Jadi nanti kan kita ini namanya pemeriksaan antemortem, jadi sebelum dipotong. Ketika hari-hari nanti ini teman-teman juga dari bidang nakeswan juga turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan postmortem namanya. Jadi kita turun ke beberapa masjid, mungkin tidak semua masjid ya, karena kan kita terbatas personilnya. Nah, jadi yang paling penting nanti ketika postmortem atau pemeriksaan pada saat setelah dipotong, itu yang harus yang mendapat atensi perhatian khusus itu adalah bagaimana dengan hatinya. Karena dari fisik mungkin bisa kelihatannya dia sehat gitu seperti ya. Itu ya. Gemuk atau tapi ya rata-rata kalau yang ini dia habitnya dari daerah-daerah yang padangannya tuh dari rawa atau dia ngerumputnya dari rawa-rawa seperti itu. Jadi ada kemungkinan di dalam heparnya, di dalam hatinya itu ada cacing hati. Nah, jadi nanti kalaupun nanti petugas kami tidak sampai di masjid, masjid-masjid di Bapak Ibu semua, nanti tolong panitia masjid untuk jika mencuriga atau memeriksa hati sapi kurban itu masing-masing dengan melihat kalau hati yang sehat itu dengan permukaannya licin, kemudian mengkilat, seperti itu, tidak ada spot-spot putih-putih seperti itu. Tetapi kalau ada yang dicurigai, nanti boleh menelpon kami. Kita biasanya seperti itu Mbak Agnes, kita video call. Dok, ini bagaimana nih, sehat apa enggak hati kami, hati sapi kami ini ya. Tapi kalau misalkan menemukan hati yang dengan spot-spot putih itu banyak, tolong dibuka saluran hatinya

0: Itu kan ada saluran apa saluran di dalam hati itu dibuka. Kalau memang ada kumpulan cacingnya ya, cacingnya itu seperti daun, Mbak Agnes, kecil-kecil, daun yang kecil itu. Namanya cacing hati. Nah, itu sebaiknya dikubur saja hatinya. Dipastikan dikubur ya, nanti takutnya ada yang mengambilnya gitu. Karena kan kita hati ini di Indonesia cukup
1: mahal.
0: Naik ya,
1: berarti masih ada yang nakal ya, bisa ya, jadi disalahgunakan
0: kita itu ya, maksudnya kita takutnya kita seuzon sama orang juga kan ya, makanya tapi sejauh ini kalau panitia kurbannya mengubur hati itu dengan baik, insya Allah tidak akan disalahgunakan seperti itu. Toh juga ada cacingnya mau apa juga
1: iya.
0: Jadi kalaupun menemukan spotnya itu hanya sedikit di hati, potong saja. Yang lainnya tapi dicek dulu ya salurannya itu ada cacingnya apa enggak seperti itu. Tapi kalau misalkan dicek di salurannya, saluran itu dibuka semuanya, tidak ada, boleh dibuang saja yang ada spotnya itu tadi. Mungkin dulu pernah ada migrasi cacing hati ke situ, tetapi mungkin setelah pengobatan cacingnya udah enggak ada lagi. Tinggal meninggalkan jejas organ hati itu tadi yang sempat rusak kan gitu. Tapi kalau memang sudah terlalu banyak, buang aja ya, karena nggak etis juga untuk dikonsumsi seperti itu. Tapi kalau misalnya hatinya mulus warnanya ya merah hati seperti itu, terus pinggirannya itu runcing, Mbak Agnes, berarti kan dia tidak bengkak. Nah itu monggo boleh untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi kalau kalau yang menemukan tadi, tolong untuk dibuang saja.
1: Tapi untuk kualitas daging sapinya sendiri tidak menyebar,
0: tidak
1: ya,
0: mempengaruhi untuk tidak kualitas mempengaruhi dagingnya. Itu juga biasanya yang ditemukan adalah cacing parampistomum atau biasa dikenal cacing porang. Itu adanya di rumen ya, babat istilahnya, di handuk itu ada kayak merah-merah gitu, ngumpul jadi satu. Itu kalau panitia itu udah tahu ya nggak apa-apa, kalau itu dibersihkan aja babatnya. Kan biasanya pakai apa ya, kapur sirih atau apa gitu, kalau lihat teman-teman di RPH membersihkan rumen seperti itu.
1: Berarti petugas penyembelihnya juga harus yang paham ya?
0: Ya, jadi panitia kurban kalau memang itu ragu atau apa, nanti bisa menghubungin kami, tim Nakeswan, untuk memastikan apakah ini layak atau tidak. Tapi beberapa masjid kan kita sudah berjalan lama ya, Mbak Agnes ya, itu rata-rata panitia sudah paham.
1: Tapi dari Dispangtan sendiri ketika itu ada hak, itu ada monitor
0: orang kami?
1: Iya, iya. Per masjid gitu kan, berapa orang misalnya gitu.
0: Iya, jadi karena SDM kami juga nggak banyak ya Mbak, ya dari bidang Nakeswan itu kami cuma 5 orang yang efektif itu di ruangan itu. Jadi kan nanti kami dari masjid mana nanti mobile gitu. Jadi dapatnya masjid, kadang kan di tengah-tengah udah ditelepon, "Dok, coba kesini dulu, Dok." Jadi nanti nih enggak itu. Lihat posisinya, kalau memang dekat dengan posisi kami, kami akan menuju masjid itu. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin kami di sekitar masjid itu.
1: Iya, gitu. Karena mereka juga takutnya tidak bisa dikonsumsi seperti itu ya. Jadi sebaiknya gitu, memang menghubungi dari dinas terkait.
0: Boleh, seperti itu. Seperti itu untuk memastikan layak nggak sih dok ini untuk dikonsumsi ya. Kalau gini gimana Mbak ya? Monggo kalau misalnya ragu, nanti bisa menghubungin kami.
1: Baik, kita ke pertanyaan di via WhatsApp. Dalam konteks kesehatan masyarakatnya, mengapa pemeriksaan setelah penyembelihan juga sangat penting dilakukan? Ini boleh dari Ibu Heni terlebih dahulu.
0: Baik, Mbak Heni ya. Jadi memang itu tadi ya, untuk menjaga atau memastikan daging ini layak atau bagian dari hewan kurban ini tadi layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi kita untuk meyakinkan kepada masyarakat, ini bisa, ini boleh dikonsumsi, ini tidak. Itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah dipotong. Kalau untuk di hewan, untuk dagingnya, insya Allah fisik, secara fisik panitia sudah paham semua. Dan itu jarang kita temui untuk daging tidak layak konsumsi, itu jarang. Bahkan tidak pernah ya Mbak Agnes. Tapi kalau untuk hati beberapa kita menemukan, karena memang cacing hati atau fasciola hepatica itu adanya di daerah-daerah yang apa, yang dipadangkan di rawa. Sementara kita kan banyak sekali kayak di kampung Melayu kan rata-rata di Teluk Sepang itu kan rawa-rawa. Jadi kemungkinan untuk terinfeksi cacing fasciola hepatica itu besar sekali gitu. meskipun badannya terlihat sehat dari luar. Jadi isi hati kan gak ada yang tahu ya.
1: Iya. Ini bukan hati yang itu ya. Hati hewan ternak ini ya.
0: Hati hewan ternak ya, yang itu. Jadi seperti itu memang sangat penting ya. Jadi untuk memastikan masyarakat kita juga mengkonsumsi daging yang aman, sehat, utuh, dan halal seperti itu.
1: Baik, kita ke Pak De Tamrin terlebih dahulu. Pak De, biasanya mungkin pertanyaan apa yang sering diajukan kepada pembeli nih ketika sebelum membeli hewan kurban? Biasanya para pembeli ini mungkin yang tidak tahu nih ya, pengennya cuma yang besar bobotnya gitu ya, yang banyak dagingnya begitu ya. Tapi sebenarnya ada tips tidak untuk membeli hewan kurban dari Pak De Tamrin sendiri?
2: Ya, mereka kan istilahnya mereka itu apalagi yang sudah langganan, yang sering tiap tahun dia berkurban, dia sudah tahu sendiri ya kriteria sapi itu yang sehat, yang bagus itu dari gerak sapi. Gerak sapi itu memang dia geraknya lincah ya, seperti disampaikan Mbak Eni tadi, matanya ini segala macam, dari bulunya aja sudah tahu mereka tuh kalau bulunya mengkilat, badannya segar, geraknya lincah sapi itu sudah jelas sapinya sehat, gemuk, itu sudah senang mereka. Nah, kalau sapinya yang memang bulunya kadang itu seperti merinding, itu kan walaupun gemuk lah tanda tanya apa sehat apa enggak. Tapi kalau sapinya bulunya mengkilat, sapinya gemuk, suatu geraknya lincah segala macam, mereka udah senang lah itu kadang-kadang. Iya. Nah, kita bilang kan, Pak, yang model ini tidak ada, sudah ini, tolong Pak, pokoknya carikan saya yang seperti ini. Nah, itu mereka sudah lebih paham sendiri.
1: Dan juga ini biasanya harga tergantung bobot juga nih, Pak De Tamrin.
2: Iya, tergantung kita. Walaupun kalau lihatnya sapi ini memang sudah gemuk itu, mereka walaupun harga tinggi senang, daripada memang lah kita jelaskan, lihatlah dari samping, dari belakang, pantatnya itu sama belakang kan lain kalau sapi. Kadang-kadang kalau sapi yang biasa diliarkan di kebun sawit itu, ya makannya mungkin pertama banyak gangguan dari kutu babi, mungkin banyak lagi dari lalat, mengurangi nyedot darahnya, buat sapinya kurang gemuk. Di samping itu, sapi yang liar-liar itu kan banyak induk-induknya. Mungkin ada induknya yang birahi 2-3 ekor, justru makannya sudah kurang itu. Sapi kalau ada yang birahi, yang jantan ini tidak seberapa makan, dia sibuk mau ngawin. Nah, di situ kalau sapi yang liar di kebun sawit itu kelihatan rangkanya besar, tetapi kan dagingnya kurang. Kalau yang memang kita pull ini di penggemukan ini, yaitu tadi badannya itu kelihatan memang dari belakang, dari samping pantatnya memang badannya berisi. Nah, mereka sudah senang sendiri gitu, walaupun harganya gini-gini lain, mereka sudah paham gitu.
1: Iya kan, ada beberapa peternak hewan itu yang melepas liarkan hewannya seperti itu ya. Tapi ternyata kualitasnya juga tergantung dari apa yang mereka konsumsi ya. Makanya ketika yang dipeternakan itu lebih terjaga kualitas pakannya seperti itu ya, kualitas sapinya. Baik, Pak De Tamrin, apa yang membuat sapi atau kerbau dari peternak lokal ini memiliki keunggulan tersendiri bagi masyarakat di Bengkulu? Ada tidak, Pak De?
2: Ya, lah jelas itu keunggulannya ya tadi, masalah pakan, masalah kesehatan. Jadi kalau umpama yang peternak itu kerbau sapi yang liar itu, yaitu tadi makannya dia memang kurang terjamin, sudah itu dari cuaca, sudah itu yang jelasnya itu yang liar itu ya mungkin masih ada banyak kutu-kutu babi, kutu liar itu sudah itu lalar yang penghisap darah. Nah, kalau yang memang digemukkan ini, yang di penggemukan, ya dari masalah pakan juga, masalah minumnya sudah terjamin, sudah itu masalah dari sanitasi kandang. Nah, kalau itu kandangnya bersih, tempat tidurnya bersih, ya sapinya tetap sehat gemuk. Kalau yang liar-liar itu, entah dia tidur dicampur kubangan, entah di kotoran, dan entah di tanah becek, ya itu penyebabnya.
1: Belum lagi mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat ya, kalau misalnya sapinya berkeliaran seperti itu. Berarti di tempat Pak De ini terjamin ya Pak De ya, kualitasnya ya Pak De ya.
2: Ya, alhamdulillah ya, memang kita benar-benar kita ini kan sebabnya ya sedikit banyak memang profil background kita ya dari ternak dulu, dari sekolahnya ya sedikit banyak udah memahami masalah ternak gitu.
1: Baik, kita ke Mbak Heni terlebih dahulu untuk sapi presiden nih ya. Tadi ada pertanyaan juga yang masuk ya terkait sapi presiden, ini diambil dari mana gitu?
0: Untuk tahun ini alhamdulillah diambil dari salah satu peternak kita, Mbak Agnes. Dia beliau di dari es bakul. Es bakul ini ikut kelurahan Sukarami. Jadi bobotnya di 800-an. Tahun lalu kita ngambil dari sapi Pak Detamrin tahun lalu.
1: Oh iya.
0: Gitu. Jadi tahun ini kita alhamdulillah dapat di punya Pak Budi di Kelurahan Sukarami.
1: Itu kriterianya seperti apa biasanya kalau sapi untuk?
0: Kalau kemarin dari kriterianya adalah dengan berat kurang lebih 1 ton.
1: Kurang lebih 1 ton.
0: Iya, gitu. Dan diutamakan itu dari peternak asal gitu ya, lokal seperti itu. Jadi ya dengan bangganya ya peternak kita gitu kan untuk mempersembahkan ini untuk sapi Bapak Presiden kita seperti itu, Agnes.
1: Nanti disembelih di mana nih kalau sapi?
0: Untuk di Kota Bengkulu nanti dapat jatah di Masjid Baitul Makmur ya, di Simpang Kandis. Insyaallah.
1: Baik, ada kriterianya seperti itu.
0: Iya, ada kriterianya untuk berat dan juga yang pasti harus sehat ya. Dan dari peternak dari kita Bengkulu.
1: Baik, mungkin ada Pak De Tamrin, mungkin ada harapannya sendiri Pak De terkait dukungan pemerintah dan juga masyarakat agar usaha peternakan lokal ya di Kota Bengkulu semakin berkembang sejauh ini. Ada yang ingin disampaikan Pak De?
2: Ada sedikit saya menyampaikan, tetapi sebelumnya saya mohon maaf istilahnya bagi yang terlibat, mohon maaf, bukan saya atau mengungkit-ungkit atau menyinggung, ya memang harapan saya termasuk harapan rekan-rekan peternak semua itu, sebabnya saya ini sering keliling, sering komunikasi dengan kawan-kawan ya dari Kabupaten Rejang Lebong, dari Kabupaten Kepayang, dari Seluma, ya sampai utara itu alhamdulillah semua ini komunikasi, saya sering berkeliling, saya datang, memang rata-rata keluhan mereka itu yaitu tadi ada istilahnya unek-unek lah di dalam hati ini sama dengan saya. Jadi harapannya ke pemerintah daerah, ke pemerintah di yang berwenang untuk masalah sapi presiden. Kalau zaman Pak Jokowi dulu satu provinsi satu sapi presiden, sapi terbesar terberat. Nah setelah presiden Pak Prabowo ini, mereka bukan satu provinsi, bahkan satu kabupaten satu, provinsi satu. Jadi untuk Bengkulu ini dipinta 11 ekor sapi besar. Nah, 11 ekor sapi besar itu diambil dari peternak ini. Nah, jadi termasuk wapresnya juga ada. Nah, jadi maksud saya, harapan saya kepada instansi yang terkait untuk ke depan itu untuk memotivasi kami peternak ini, menambah semangat kami peternak-peternak ini betul-betul berjalan di apa adanya gitu. Maksud saya berjalan apa adanya, seperti sapi itu benar-benar diseleksi, ditimbang yang terbesar, yang terbesar itulah yang terpilih. Nah seperti di tempat-tempat yang jauh dari kota atau jauh dari peternak lengkap, alasannya nggak ada timbangan. Nah seperti untuk ke depan di rumah ini, mohon maaf, bukan karena kita lebih berduit atau ini, bukan, memang untuk kebutuhan ternak. Jadi saya punya timbangan sendiri, timbangan pribadi. Nah seperti timbangan sapi saya ini, untuk ke depan saya bersedia dibawa kemana-mana untuk ngukur timbangan sapi itu, untuk nimbang sapi untuk presiden itu sampai ke kabupaten-kabupaten. Nggak sewa-sewaan kalau cuma bawa timbangan, tetapi kalau bawa orangnya atau bawa mobil ya paling dibelikan minyak mobil atau dikasih makan. Kita berkeliling untuk nimbang, saya bersedia, nggak perlu itu disewa sekian satu sekali nimbang, nggak, cuman itu tadi untuk transportasi kalau memang pakai mobil kita, sudah itu pakai tenaga kita dari kandang yang ngerti mainkan timbangan. Jadi harapan saya betul-betul termasuk rekan-rekan juga yang lah seling banyak selentingan ngomong sana ngomong sini itu, sapi harapannya ke depan itu sapi itu memang betul-betul didata, ditimbang, sapi yang diambil itu, yang dipilih itu terberat, terbesar, dan sehat gitu. Betul-betul ditimbang ini. Itu harapannya ke depan supaya kami peternak-peternak ini menambah semangat, menambah motivasi. Itu harapan saya ke depan gitu.
1: Baik, terima kasih Pak De. Tambah mungkin dari Mbak Heni sendiri bisa menanggapi terlebih dahulu dan juga sekaligus memberikan harapan ya terkait tema kita.
0: Oke, baik. Untuk tanggapan yang tadi ya Mbak Agnes. Ya, kalau untuk di Kota Bengkulu alhamdulillah insya Allah tidak ada kendala ya, karena kita juga kemarin ada ada apa, sudah ada timbangan dan ditimbang, benar-benar ditimbang sapinya seperti itu. Kita kemarin yang pertama tidak lolos karena ya yang meng-ACC itu kan bukan di kita. Kita hanya memberikan option ini sapi yang dari Kota Bengkulu, monggo silakan untuk panitia dari provinsi ataupun dari sekretariat presiden untuk memilih yang mana seperti itu. Jadi kemarin memang kita seleksi dari ada dua peternak. Yang pertama kemarin sudah ditimbang dan beratnya memang lebih tinggi, tetapi balik lagi seleksi itu kan mengambil keputusan bukan di kita.
1: Iya, ada panitianya.
0: Jadi, ada panitianya. Ya? Nah, ada beberapa kemarin hal-hal yang dok katanya untuk di kota kita ambil option yang kedua seperti itu. Jadi kemarin sapi yang di Sukarami yang itu gitu mungkin. Untuk di kota alhamdulillah tidak ada kendala. Mungkin itu ada kendala di tempat yang lain.
1: Kita... Baik, harapannya Mbak Heni dari Dispangtan sendiri terkait dengan menjelang Idul Adha 2026 ya.
0: Baik, harapannya mungkin himbauan sedikit ya Mbak. Iya, ya. Untuk teman-teman atau panitia kurban masjid-masjid dalam Kota Bengkulu agar memperhatikan syarat syah dari hewan kurban kita. Yang pertama adalah itu tadi, harus sehat, yang kedua tidak cacat, dan yang ketiga cukup umur. Kemudian mohon juga jika didatangkan sapi kurbannya dari Kabupaten Terangga untuk menyertakan atau meminta surat keterangan kesehatan hewan agar hewan yang kita beli itu terjamin kesehatannya seperti itu. Mungkin itu pesan untuk para panitia kurban di masjid-masjid Kota Bengkulu.
1: Baik, terima kasih atas kehadirannya Mbak Heni dan juga Pak De. Terima kasih banyak Pak De yang sudah sama-sama menyempatkan sama-sama waktu sama-sama di via telepon. Semoga nanti dalam kesempatan bisa hadir di studio Pro 1. Baik, dari perbincangan kita tadi kita memahami bahwa untuk memastikan hewan kurban ini sehat itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja ya, yang memang screening atau mungkin melihat secara langsung di lapangan, tetapi dari peternak juga harus memastikan pakannya ya, kebersihan sanitasi kandangnya, dan masih banyak lagi, hingga masyarakat juga harus melek dan juga tahu bagaimana cara memilih daging kurban yang memang baik, sehat, dan juga sesuai dengan syariah. Dengan memilih hewan yang sehat dan memperhatikan proses penanganan yang benar, kita tidak hanya menjalankan ibadah kurban dengan baik, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat juga yang mengkonsumsi daging kurban nantinya. Kami akhiri dialog Bengkulu Menyapa kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu apa ya, kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Babadunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Babadunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Babadunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Babadunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Babadunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Babadunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Babadunja 9/10.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah

5,5 FM, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu mencatat realisasi penyaluran dana desa tahun 2026 hingga pertengahan Mei mencapai Rp149,56 miliar atau sekitar 39,66% dari total pagu. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu M. Irfan Surya Wardana menyebutkan, capaian ini menunjukkan progres positif dalam percepatan penyaluran dana desa. Kabupaten Mokomoko menjadi daerah dengan realisasi tertinggi di susul Bengkulu Utara. Sementara itu masih terdapat daerah dengan capaian rendah, bahkan Kabupaten Rejang Lebong belum mencatatkan penyaluran sama sekali. Pemerintah berharap percepatan ini terus dilakukan agar dana desa dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini dinilai menunjukkan kemajuan, meskipun pemerataan penyaluran masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Informasi lengkap pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanyeng, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanyeng. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu pagi ini dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan di pukul 10 nanti akan ada rekan Haryansa menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas di hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo, selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi ya di Bengkulu siang ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2025. Anda ditemani oleh saya Haryansyah hingga pukul 15 nanti. Kami juga akan hadirkan musik informasi untuk Anda. Pukul 11 ada kabar dari dunia olahraga di Dinamika Olahraga. Dan juga pukul 13 nanti kami akan hadirkan informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang. Dan juga kami akan ajak Anda untuk juga mengikuti program siaran berjaringan untuk 100% Indonesia Nasional pukul 13.30 nanti. Jadi tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Mendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami menemani aktivitas Anda. Kita di literasi digital untuk kali ini. Informasi dari rri.co.id mengenai literasi digital untuk perempuan dan anak ini perlu diperkuat ya. Dan saya yakin juga Anda setuju karena literasi digital untuk perempuan dan anak juga terus berkembang, namun kemampuan untuk menyaring informasi juga masih menjadi tantangan besar. Dan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi digital ini, penggunaan internet, media sosial, kini meningkat di kalangan, semua kalangan termasuk juga perempuan dan juga anak-anak. Dan kaum perempuan juga sekarang mulai aktif memanfaatkan media digital untuk usaha, untuk pengembangan diri. Dan perempuan yang memanfaatkan platform digital untuk promosi usaha hingga belanja online juga. Namun peningkatan penggunaan untuk teknologi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Dan termasuk juga anak-anak yang sekarang terpapar teknologi sejak usia dini, yang mana banyak anak menggunakan gawai ya, tidak hanya untuk kebutuhan belajar ya, untuk hiburan, permainan daring, hingga media sosial. Kondisi ini tentunya meningkatkan risiko seperti kecanduan pada anak. Selain itu juga ancaman perundungan siber dan juga penyebaran hoax ini juga semakin marak. Dan anak-anak yang masih kesulitan menyaring informasi yang layak dikonsumsi, karena itu selain juga pengawasan dari orang tua diperlukan dalam penggunaan media digital, nah pemerintah juga sudah menerbitkan PP Tunas ya. Jadi tunggu sampai siap. Jadi untuk anak-anak, kalau sudah usianya bisa menggunakan media sosial. Dan mengenai rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital juga, khususnya perempuan dan lansia juga, ini acap kali menjadi korban penipuan daring. Untuk itu, perlu lebih kritis terhadap informasi digital. Edukasi keamanan siber ini juga dinilai penting untuk mencegah penipuan berbasis internet. Selain keluarga, sekolah, komunitas literasi juga punya peran penting untuk penguatan literasi digital yang bisa melibatkan berbagai pihak secara bersama. Untuk itu, diharapkan perempuan, anak-anak, dan juga semua ya mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Dan literasi digital ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

untuk siang hari ini. Nah, ini ada satu fenomena cancel culture atau budaya pengucilan massal yang tengah marak juga terjadi di berbagai platform media sosial seiring dengan masifnya perkembangan teknologi digital. Gerakan boykot ini awalnya muncul sebagai bentuk kontrol sosial, namun dalam praktiknya ini seringkali bergeser ya menjadi aksi penghakiman sepihak oleh netizen. Dan cancel culture di Indonesia ini sebenarnya berkaitan erat dengan krisis literasi digital yang didominasi oleh pengguna usia muda. Dan ini menurut dari Mizar Hilman Prayuda, dari kader HMI Hukum USUD, UNSUD, yang mengatakan minimnya literasi membuat netizen cenderung menyerap informasi secara mentah-mentah yang hanya dari satu sisi saja tanpa mencari tahu kebenarannya. Dan ditambahkan juga cancel culture sebenarnya punya sisi positif sebagai bentuk sanksi sosial ketika hukum formal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa gitu, di mana harus viral dulu kan kalau istilah sekarang baru dapat jalan untuk korban bisa mendapatkan keadilan. Nah, namun ada juga dari cancel culture ini dampak buruknya dari fenomena ini yang seringkali memberikan hukuman juga secara berlebihan dan tidak proporsional kepada targetnya. Dan dunia maya ini tidak mempunyai sistem penyaringan yang baik, yang bijak gitu, sehingga isu yang dinaikkan hanyalah isu yang paling sensasional dan menguras emosi. Dan untuk itu generasi muda juga diharapkan untuk bisa lebih bijak, juga memiliki kontrol penuh atas pemikiran mereka, atas komentar mereka sebelum juga meninggalkan jejak digital mereka di ruang publik. Dan literasi juga harus ditingkatkan dalam membuat kritikan menjadi modal utama agar media sosial dapat juga memberikan output yang membangun tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Nanti pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk update informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Wesley Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and...
3: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini. Saya tidak suka melihat pemain diusir, saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur, saat menonton ulang saya melihatnya. Itu berbahaya, dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed.
3: Mereka luar biasa, itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala terakhir itu selalu masuk final ya. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California, dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brasil dunia langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brasil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah dunia sepak bola.

0: Jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya boleh sampaikan pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AFC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Jovikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Pendengar, masih bersama kami di Bengkulu siang ini, dan kita update informasi dari RRI.co.id. Dari Badan Bank Tanah atau BBT menyiapkan lahan seluas 778,95 hektar. Dan ini diperuntukkan untuk mendukung program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan lahan-lahan ini tersebar di 12 kabupaten di berbagai wilayah di tanah air. Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT, Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, yang mengatakan pengelolaan lahan ini, hak pengelolaan lahan juga mendukung untuk program perumahan rakyat yang ada di 3 lokasi lahan yang ada di Sumatera, 5 lokasi di Jawa, sisanya ada di Kalimantan, tepatnya di Penajam Pasir Utara, juga ada di Poso, Sigi, dan Bolang Menggondow di Sulawesi. Dan ditambahkan untuk BBT ini juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dilakukan terkait pembangunan rumah masyarakat MBR ini atau berpenghasilan rendah yang sudah berjalan ini di Jawa Tengah, yang sudah mulai berjalan. Dan penyediaan lahan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan program 3 juta rumah ini bertujuan untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan lahan yang disiapkan juga memiliki peruntukan tata ruang untuk kawasan perumahan juga permukiman, dan sehingga nanti proses pengembangan dinilai lebih siap untuk ditawarkan kepada investor pengembang. Dan ditegaskan juga pembangunan rumah subsidi harus tetap memperhatikan kualitas bangunan, dan hal ini penting agar masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mendengar kita ke inspirasi untuk siang hari ini dari seorang peselancar wanita Indonesia. Ada Dea Novitasari yang berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menjadi juara World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hamamatsu Open 2026 yang digelar di Hamamatsu, Jepang. Dan berkat kemenangan ini, Dea sekaligus mencetak sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang berhasil lolos ke World Surf League 2026-2027 yang merupakan ajang elit untuk longboard dunia. Dan tentunya ia tampil dominan di final. Pada babak final yang digelar di Pantai Nakatajima, Dea menunjukkan penampilan yang dominan dengan skor 15,87 dari dua ombak terbaiknya. Ia juga berhasil mencetak skor ombak tunggal terbaik dengan skor 8,67 dan berhasil mengungguli dua peselancar Jepang, Hiroki Yoshikawa dan juga Yamaguchi Hana. Dan tentunya pencapaian ini merupakan kemenangan kedua bagi sang atlet di ajang ini. Pada 2025 lalu, dia sudah pernah menjadi juara juga di Korea Open dan juga dari Persatuan Selancar Ombak Indonesia menyatakan pencapaian ini juga membuat dia jadi perempuan Asia yang keempat yang berhasil masuk ke jajaran elite longboarder putri dunia. Dan usai kemenangan ini tentunya dia akan terus berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Longboard Tour 2026-2027. Dan prestasi ini diharapkan juga dapat menjadi inspirasi bagi para generasi muda Indonesia. Itu dia inspirasi kita siang ini dari Dea Novitasari, peselancar perempuan pertama dari Indonesia yang lolos ke ajang surfing dunia.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Kita ke informasi dari rri.co.id kembali. Ini mengenai nilai tukar rupiah saat ini ya. Posisi rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi sudah tembus di level 17.700 per dolar Amerika Serikat. Dan tekanan dolar Amerika Serikat ini berlanjut dengan melemahnya nilai tukar rupiah ya di pembukaan perdagangan hari ini Selasa 19 Mei 2026. Sedangkan untuk indeks dolar bergerak di level 99. Pada Senin kemarin rupiah ditutup melemah 0,41% dan atau sekitar 71 poin di posisi 17.667 rupiah per dolar. Dari pembukaan perdagangan pagi ini pukul 10 sudah tembus di 17.700 rupiah per dolar. Namun dari seorang analisis pasar uang, Valburi Sekuritas, Fikri Sepermana mengatakan ada peluang nih.

Kan nilai tukar rupiah dan juga pemerintah akan menggulirkan dana stabilisasi obligasi ke pasar untuk mendorong penguatan rupiah. Dan mudah-mudahan ini ya rupiah bisa menguat sedikit-sedikit ya. Untuk itu juga masih juga para pelaku pasar ini menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang saat ini berlangsung, yang akan mengumumkan hasilnya ya pada hari Rabu nanti, hasil rapat ini di 20 Mei 2026.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah siang untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui berbagai skema kerjasama untuk meningkatkan PAD. Pastikan informasi pemilu 2029 merata, KPU Kabupaten Kaur gandeng RRI jangkau pelosok. Bersama saya Hari Ansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar pemirsa, kami awali informasi pertama dari pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui berbagai skema kerjasama untuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Laporan selengkapnya bersama rekan Puspa Sekararum.
1: Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan aset guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Langkah ini dinilai penting agar aset yang dimiliki tidak terbengkalai dan dapat memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu Sugimulyo mengatakan pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja. Menurutnya, aset milik pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Yang menjelaskan optimalisasi aset saat ini masih menghadapi kendala terutama pada aspek penilaian. Keterbatasan tenaga profesional yang mampu mendafsir nilai aset menjadi salah satu faktor penghambat pemanfaatan secara maksimal. Sugimulyo mengatakan selama ini penilaian aset biasanya diserahkan ke KJPP, tetapi biayanya cukup mahal. Kondisi ini membuat banyak pemerintah daerah kesulitan mengalokasikan anggaran untuk jasa penilai independen. Selain itu, keterbatasan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai penilaian aset. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan sejumlah aset yang ada.
2: Ya, biasanya itu diserahkan ke apa, KJPP ya, lembaga untuk menilai itu. Cuman kan mahal. Nah, sekarang keterbatasan fiskal karena penurunan transfer daerah kan agak berkurang. Jadi alokasi anggaran itu enggak ada. Makanya untuk visian ya itu ditempuh gitu. Itu memang lebih ya lebih independen kan, lebih ini tapi mahal gitu kan.
1: Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sugimulyo menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Yang menambahkan pegawai daerah bisa dididik agar memiliki kompetensi menafsirkan nilai aset sebagai dasar kerja sama pemanfaatan. Yang menambahkan hasil penilaian aset nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan skema kerja sama seperti sewa bagi hasil hingga bangun guna serah. Dengan demikian, aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu mencatat realisasi penyaluran dana desa tahun 2026 hingga pertengahan Mei mencapai Rp149,56 miliar rupiah atau 39,66% dari total pagu Rp377,08 miliar rupiah untuk 1.341 desa di Bengkulu. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu, M. Irfan Suryawardana mengatakan, penyaluran dana desa terus dipercepat melalui koordinasi antara pemerintah daerah, KPPN, dan aparatur desa. Kabupaten Mukomuko menjadi daerah dengan realisasi tertinggi, yakni Rp38,62 miliar rupiah atau 90,67% dari pagu Rp42,60 miliar rupiah. Disusul Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp34,25 miliar rupiah atau 55,94% dari total pagu Rp61,24 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Kepahyang mencatat realisasi 42,55% sebesar Rp12,34 miliar rupiah. Kabupaten Bengkulu Selatan 39,30% sebesar Rp15,33 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Tengah 38,30% atau Rp14,69 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Kaur mencapai 31,21% atau sebesar 15,25 1,86 miliar rupiah. Untuk Kabupaten Seluma 26,03% sebesar 13,92 miliar rupiah, serta Kabupaten Lebong 17,54% dengan realisasi 4,51 miliar rupiah. Irfan menyebut Kabupaten Rejang Lebong menjadi satu-satunya daerah yang belum mencatat penyaluran dana desa dengan capaian masih 0%. DJPB Bengkulu berharap seluruh daerah dapat mempercepat proses administrasi agar manfaat dana desa segera dirasakan masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara merata. Pastikan informasi pemilu 2029 merata, KPU Kabupaten Kaur gandeng RRI jangkau pelosok. Selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur terus berkomitmen memastikan seluruh tahapan informasi kepemiluan menyentuh semua lapisan masyarakat. Guna mensukseskan gelaran pemilu 2029 mendatang, KPU Kabupaten Kaur memanfaatkan peran media massa, salah satunya Radio Republik Indonesia. Anggota Komisioner KPU Kaur Jailani mengungkapkan bahwa RRI memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarluaskan informasi. Kemampuan siaran RRI yang mampu menembus wilayah pelosok dinilai menjadi jembatan informasi yang efektif bagi warga yang minim akses internet. Jalani mengungkapkan RRI salah satu media yang luar biasa karena bisa menjangkau ke pelosok negeri. Informasi pemilu jadi bisa didengar oleh masyarakat, baik sedang berada di kebun, bahkan para nelayan yang sedang melaut.
4: Kita untuk di Kaur, untuk pesanan sosialisasi kita dalam itu jangkau, salah satunya kita menggunakan media-media. Baik, salah satunya RRI ya. Karena RRI ini dia menjangkau di seluruh pelosokan ya. Saudara-saudara kita yang ada di kebun dan ada yang mungkin ada yang nelayan itu bisa mendengarkan atau dalam artian bisa mendengarkan informasi dari RRI ini. Maka kami mengucapkan terima kasih sekali lagi karena bisa membantu kerja-kerja kami untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan untuk menyongsong pemilu di tahun 2029 nanti.
3: Ditambahkan oleh Jalani, atas sinergi yang terbangun dirinya turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI yang konsisten dalam membantu mengedukasi masyarakat demi menyongsong kesuksesan pemilu 2029 mendatang. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Herwan Antoni kemarin menggelar rapat koordinasi bersama pelaku usaha di Balai Raya Semarak dengan tujuan memperkuat sinergi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus utama kegiatan ini adalah membahas isu-isu strategis seperti kemudahan investasi, penguatan sektor UMKM, penyerapan aspirasi kendala usaha, hingga optimalisasi dukungan dunia usaha terhadap pembangunan daerah melalui penyaluran zakat mal. Melalui wadah diskusi ini, pemerintah daerah berkomunikasi dua arah guna menyerap masukan penting agar kebijakan pembangunan ke depan dapat dirumuskan secara tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal memanfaatkan forum ini untuk mensosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai struktur, potensi, dan karakteristik perekonomian daerah. Fokus sosialisasinya mengarah pada pentingnya memotret perkembangan tren baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, serta daya saing usaha dalam 10 tahun ke depan melalui metode pengisian mandiri secara daring maupun pendataan langsung di lapangan. Win Rizal juga menegaskan tujuan penjaminan kerahasiaan data tersebut agar para pelaku usaha tidak khawatir karena data yang terkumpul murni digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan statistik nasional dan bukan untuk kepentingan pajak atau audit. Pendengar dan pemirsa, berdasarkan hasil rakor, Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Kaur akan melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan di Kecamatan Tanjung Kemuning. Laporan selengkapnya bersama rekan Lili Rahman.
5: Berdasarkan hasil rapat bersama dengan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha untuk Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur, serta Sekda Kaur dan jajaran pemerintah daerah tahun 2026 akan dipusatkan di Kecamatan Tanjung Kemuning. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat usai pelaksanaan rapat Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan di lantai 2 Senin kemarin. Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa untuk tingkat desa termasuk penuju dilakukan petugas seperti Imam, Khatib, dan Bilal saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh bagian kejahteraan rakyat. Diharapkan seluruh persiapan dapat segera rampung 3 hari sebelum hari pelaksanaan. Terkait hewan kurban, Sekda Kaur juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih dalam proses pendataan. Namun demikian, sudah terdapat 3 ekor sapi yang dipastikan siap untuk dikurbankan. Ia menambahkan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan masih berlangsungnya proses pengimpunan dari berbagai pihak. Pemkab Kaur optimis partisipasi masyarakat dan instansi akan meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha.
6: 3 ekor sudah pasti itu, karena korban ini mungkin ada dari para pejabat yang ingin korban itu kita rekap semua, dan belum tahu nanti kita sekaur ini nanti kita suruh tadi Kabak Kesra untuk merekap seluruh kaur ini berapa korban.
5: Selain itu, Sekda Kaur juga menyampaikan bahwa Pemkab Kaur menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Sapi kurban dari presiden tersebut rencananya akan dipusatkan di Kecamatan Kaur Utara. Sekda Kaur berharap seluruh rangkaian pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, khidmat, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Ia juga menghimbau seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menyukseskan perayaan Hari Besar Keagamaan di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda simak secara langsung di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini tengah bersiap melakukan perombakan besar-besaran terhadap infrastruktur pelayanan di tingkat bawah. Melalui kebijakan strategis ini, pemerintah daerah memastikan 5 kantor camat akan masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran 2026 demi mendongkrak mutu pelayanan publik serta menata estetika pusat pemerintahan di wilayah kecamatan. Langkah pembenahan fisik ini diinisiasi langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan dengan mengusung konsep standarisasi arsitektur. Pemerintah daerah menginginkan agar seluruh gedung pusat pelayanan publik di tingkat kecamatan memiliki desain dan model bangunan yang seragam, sehingga menciptakan identitas visual yang kuat dan mudah dikenali oleh masyarakat luas. Dikatakan Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin, rencana realisasi anggaran untuk pembenahan fasilitas ini diproyeksikan bakal diusulkan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun anggaran 2026. Standar bangunan baru ini nantinya akan diterapkan secara bertahap, di mana fase awal berfokus pada tingkat kecamatan sebelum nantinya merambat ke tingkat kelurahan. Lebih lanjut, Rifai Tajudin merincikan 5 wilayah yang masuk dalam skala prioritas pembangunan tersebut, meliputi Kecamatan Pinoraya, Pino, Seginim, Bunga Mas, dan Kecamatan Mana. Berdasarkan hasil verifikasi tim teknis di lapangan, 5 kantor tersebut mendesak untuk diperbaiki akibat kerusakan fasilitas dasar seperti ruang tunggu yang sempit hingga kebocoran atap gedung. Selain menyoroti kelaikan bangunan, Bupati juga memberikan atensi khusus terhadap peremajaan operasional kendaraan dinas para camat yang mayoritas usianya sudah uzur. Namun, pemerintah daerah memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment, di mana fasilitas mobil dinas baru hanya akan diberikan kepada camat yang sukses meraih capaian tinggi dalam realisasi pajak bumi dan bangunan. Melalui strategi penataan menyeluruh ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap marwah birokrasi dan kenyamanan warga saat mengurus dokumen administrasi dapat meningkat signifikan. Sinergi antara perbaikan fasilitas kerja dan target capaian sektor pajak diharapkan mampu menjadi stimulus bagi para aparatur kecamatan untuk bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat. SD Negeri 5 Kota Bengkulu hadirkan inovasi Ratu Cantik Delima untuk pembelajaran matematika. Laporan selengkapnya bersama rekan Zilviani.
7: SD Negeri 5 Kota Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi pendidikan yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. melalui program berbagi inovasi atas arahan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sekolah ini memperkenalkan metode pembelajaran matematika inovatif bernama Ratu Cantik Delima. Program tersebut merupakan singkatan dari Rubik Otak Atik Unik Cara Asik Belajar Matematika SD Negeri 5 yang dirancang untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Metode ini dikembangkan dengan pendekatan interaktif agar siswa lebih mudah memahami konsep berhitung dan juga pemecahan masalah. Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kota Bengkulu, Afriza Herawati, mengatakan program berbagi inovasi telah dilaksanakan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahyang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan pembelajaran kreatif di lingkungan sekolah dasar. Menurut Afriza, inovasi tersebut hadir sebagai langkah nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar, khususnya pada mata pelajaran matematika yang kerap dianggap sulit oleh sebagian siswa. Dan ia menilai untuk pendekatan belajar yang menyenangkan dapat membantu anak lebih percaya diri saat mengikuti proses pembelajaran.
8: Melalui inovasi Ratu Cantik Dilema ini, kami ingin menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih menarik, kreatif, dan mudah dipahami anak-anak. Metode tersebut juga dirancang untuk membangun suasana belajar yang aktif dan kolaboratif di dalam kelas.
7: Pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media edukatif dan permainan interaktif yang mampu merangsang kreativitas serta logika berpikir siswa. Selain itu, metode tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan problem solving dan numerasi siswa sejak usia dini. Program berbagi inovasi yang digelar SD Negeri 5 Kota Bengkulu mendapat sambutan positif dari sekolah-sekolah yang menjadi lokasi kegiatan. Para guru menilai metode Cantik Delima ini sendiri dapat menjadi alternatif pembelajaran modern yang efektif diterapkan di sekolah dasar karena lebih mudah diterima siswa. Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik, baik antar sekolah di Provinsi Bengkulu. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir lebih banyak lagi inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di Gedung Olahraga Segiri Samarinda. Ajang bergensi tahunan Polri ini mempertemukan para judoka terbaik dari seluruh Polda jajaran yang siap menunjukkan kemampuan terbaik di atas matras. Kejuaraan akan berlangsung dari tanggal 17 Mei hingga 20 Mei 2026 di pertandingan 3 kategori utama, kategori putra, kategori putri, dan kategori beregu campuran. Untuk kategori putra, pertandingan dibagi dalam 6 kelas berat. Untuk kategori beregu campuran, panitia menetapkan 6 kategori. Kombes Pol Rudi Hartono, Ketua Cabor Judo Polda Bengkulu, mengatakan 4 atlet yang mewakili Polda Bengkulu adalah Brigpol Idup Vidi Masti dari Satbrimob Polda Bengkulu. Kemudian Bribda Muhammad Gilang Pratama dan Bribda Abimanyu dari Polres Kaur. Serta Bribda Jenny Tiara dari Ditsamapta Polda Bengkulu. Keempat atlet ini sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan dan seleksi internal untuk memastikan kesiapan fisik. Kombes Pol Rudi Hartono mengatakan persiapan tim sudah dilakukan secara maksimal. Selain itu, latihan intensif sudah dilakukan di beberapa minggu terakhir dan terfokus mematangkan teknik, strategi, dan mental bertanding para atlet. Ia mengatakan pihaknya tampil percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitas di setiap laga. Ditambahkan, keikutsertaan Polda Bengkulu dalam Kapolri Cup 2026 bukan hanya soal mengejar medali, tetapi juga menjadi ajang pembinaan dan evaluasi pembinaan olahraga bela diri di lingkungan Polri. Pendengar dan pemirsa, menutup kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini, kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama Akademisi Unihas Bengkulu, Otili Gulo, mengenai implementasi kawasan tanpa rokok. Selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
9: Baik pendengar, saat ini kita telah terhubung salah satu akademisi Universitas Hazairin Bengkulu, Otli Gulo. Kita akan bertanya mengenai kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok.
10: Sangat penting ya, karena satunya itu untuk melindungi kesehatan. Karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia antara korosionogen dan protektif ya. Yang kena asap di KTR ini resikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker. Dan juga untuk melindungi kelompok, menjaga lingkungan bersih, mendorong perilaku sehat.
9: Oke, apakah di kampus atau di tempat-tempat umum itu sudah menerapkan kawasan tanpa rokok?
10: Kalau di kawasan-kawasan umum, baik bandara, rumah sakit, dan kampus itu sudah, karena itu wajib. Karena itu adalah sesuai dengan peraturan berdasarkan nomor Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan PP nomor 28 tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana KTR wajib ditetapkan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat berproses belajar-mengajar, tempat anak dan bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat yang lainnya.
9: Ini kalau menurut dari Oteli, selama ini masyarakat yang melanggar aturan di kawasan tanpa rokok itu sebaiknya seperti apa penerapannya? Tapi masih ada masyarakat yang melanggarnya.
10: Menurut saya sebenarnya harus dikenakan sanksi, karena kembali kita tadi mengenai peraturan ini ya. PP-nya itu di nomor 28 tahun 2024 pasal 478 sampai 480 dan Perda KTR masing-masing daerah. Nah, itu bisa dikenakan sanksi. Pertama itu ya disesakan sanksi administrasi. Pertama itu teguran secara lisan atau tertulis, denda administrasi, dan pencabutan izin usaha untuk tempat usaha yang melanggar. Jadi wajib kita kenakan teguran atau sanksi kepada orang-orang tersebut yang melanggarnya.
9: Oke. Nah, apa nih saran-saran dari Otili terhadap masyarakat pada umumnya agar mereka patuh?
10: Nah, untuk syarat-syarat sih untuk masyarakat umum untuk patuh ya, saya ambil aja contohnya di kampus ya, contohnya di kampus perlu yang namanya edukasi atau sosialisasi bahwasannya ini memang kawasan-kawasan untuk tidak bisa merokok. Nah, jadi nanti di situ disampaikan kenapa dilarang dan apa sebabnya dan apa sanksinya ketika mereka melanggar. Ketika sudah melakukan yang namanya edukasi atau sosialisasi, ya pasti akan juga mereka mengerti dan tidak akan melakukan hal tersebut.
9: Oke, ya. Demikian mendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Resya Nipar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya juga melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kalau bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 1.000, Mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, Mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Pada nian pulo, kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu setelah kami hadirkan berita daerah siang. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita di Bengkulu siang ini, kami akan ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional siaran berjaringan yang akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu The Nine. Untuk itu tetap di sini di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application,

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup mudah, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: berapa banyak? Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Harusnya ramai ya.
1: Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine. Atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine, tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu. Okay.
4: Perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa bisa?
4: Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, okay.
4: Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
0: mirip Nika Ardila.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga.

0: juga, terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang cowoknya ada tiga, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
1: Siapa
0: aja.
1: Itu saya?
0: Saya Marcel, dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Okay. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisa yang seorang penyanyi juga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Okay. Kita 10 okay. orang.
1: Henwick ya?
0: Henwick.
1: Henwick.
2: Yeah. Oh. Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel?
0: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena...
3: Cuma diginin, piwit gitu.
2: Piwit boleh.
0: Gak, sebenarnya gampang. Bunyi apa... Sempritan aja udah pada ngumpul.
2: Oh, iya, iya, iya. Tapi apa?
3: Maaf, ada ketinggalan satu.
2: Siapa?
0: Reza.
3: Siapa? Bukan, Kak Els.
2: Oh, Els. Oh,
1: Els. Aduh,
2: iya, iya, iya.
3: Lagi ibadah haji.
1: Lagi ibadah haji, ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
2: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
4: Halo, selamat siang semuanya. Halo, The Nine.
1: Oh,
2: The Nine. Lagi apa, Reza?
4: Lama banget nyadarnya ya, kalau aku udah masuk.
1: Bukan. Lama banget karena memang udah nyadar dari tadi iya. loh.
2: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, gimana, gimana? Reza? Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
2: Iya, Reza.
1: Gak mau dibikinin lagu apa?
2: Dia pernah kan waktu itu?
1: Udah.
2: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kok nggak salah?
4: Kita pernah
1: ke Cafe Records ya?
2: Cafe Records zaman
1: oh,
2: dulu.
1: Oh begitu?
2: Iya, di bawah Mafian.
1: Oh, di bawah Mafian Misarul Gunawan. Oh, betul.
2: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
1: Sudah baku dapa?
2: Baku dapa.
4: Baru belajar nyanyi.
2: Hey, baru belajar kayak gimana nanti?
1: Baru belajar
2: baru sama gimana?
1: Malaysia.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ya. Ini berarti ada perubahan... personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
1: Fleksibel, ya. Yeah.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
1: grup lawak juga bisa
3: grup
1: ya.
3: Lawak, iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
1: Okay.
3: Jadi memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan sutradara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
1: yang bisa-bisa
3: ya,
1: aja
3: gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanannya.
1: Okay.
0: Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, sorok. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
2: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda, Bang.
1: Beda-beda.
2: Itu luar biasa.
1: Iya.
2: Reza ini paling paling kecil di
3: angkutan.
2: Paling muda. Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu? Bergabungnya.
4: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
2: menyesuaikan.
4: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
1: Cukup tua.
4: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
4: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisa, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
1: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisa. Ini Teh Lady Avisa udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
0: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
1: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
2: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
5: Baik. Halo.
2: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
1: kenapa
5: ngumpul ya? Siapa aja nih?
2: Ayo absen.
1: Absen. Yang di studio ada Marcel.
3: Inai.
1: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
2: Yes.
5: Oh gitu.
1: Betul. Ya sudah kalau begitu. kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama Denain ini.
2: Iya, dari tadi udah menunggu.
1: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
2: Ya.
1: Mas Faris, selamat siang.
2: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
1: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
1: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
1: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
1: Oke, okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
1: Amin.
6: Agar semuanya.
1: Siap. Oke. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
1: Aku Bartoko Malang loh, Mas.
2: Oh.
1: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
2: Makan bakso Malang enggak?
1: Makan.
2: Wis, sedap. Dingin-dingin iku.
1: Ya wis, itu aja.
2: Itu aja Mas Faris ya.
1: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
2: Iya.
1: Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
2: Halo,
1: selamat
2: Ibu Farida.
1: Siang.
7: Kita pe kampung.
1: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
1: Bu Farida.
2: Farida, halo.
1: Oke. Okay.
2: Terputus
1: Bu Farida. Sampai ada suara ini.
2: Ya dari tadi loh.
1: Dari tadi ya udah.
2: 10 menit.
1: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida, terputus
2: lagi. Ya, ya.
1: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
7: Teh Lady dulu deh kayaknya.
1: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
1: Jadi kenapa nih? Lagi ngambil
8: minum dulu.
1: Oh iya. Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
7: Betul.
1: Tadinya begitu ya.
8: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh sih.
2: Langsung diajak loh. Kan,
8: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
2: Iya.
8: Mas Tengku ya siapa?
2: Iya, iya, Tengku
1: Samping.
8: Benar,
1: Kak.
8: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
2: The Nine. Yang
8: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Oke.
2: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun
8: justru
2: tanggal
8: itu,
2: ulang tahun
8: makanya
2: saya 9, Bang.
1: Oh iya.
2: Oh, iya, makanya 9
8: The Nine ya kan? Angka 9.
2: Iya.
7: Bulan berapa, Bang?
2: Bulan 5.
7: Oh,
2: baru lewat.
7: Udah lewat ya.
1: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
2: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
1: Oh begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
7: Saya.
1: Oh begitu.
2: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
1: Foundernya langsung ya.
2: The founder.
1: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
2: ya. Tamboh Cie dulu.
3: Tamboh Cie.
2: Uncle Gazi.
1: Inai kayaknya nih ya kan. Ya, sahabatnya.
7: Harus pakai bahasa Padang enggak apa-apa.
1: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
1: Ya.
9: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
9: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
1: Boleh dong.
9: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine?
1: Oke.
9: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine. Judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya dan semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
1: Silakan.
9: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
9: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen sukses selalu.
1: Terima
9: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
1: Terima
2: kasih,
1: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
2: Bang Yosi P kabare.
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
1: Ya,
2: ya. Bang Yosi.
10: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
10: kalau ngundang kalian harganya harga partai.
0: Harga partai.
11: Kan dulu
0: satu. 9 dapat bonus 1.
1: Betul, ya. Betul.
0: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Iya.
10: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
0: Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
2: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, terima kasih.
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang lagi.
2: Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
12: Saya.
0: Loh, bukannya Padang?
12: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi maruk loh dia loh.
2: Jam kadang semua disikat.
12: Semua disikat.
0: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
12: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
13: Selamat siang. Kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari Kota Solo.
0: Oh, Solok.
2: Silakan. Solok. Bareh Solok. Bari tanamu
0: dari Solo,
2: dari Solo ke Solo.
0: Langsung
2: nih. Oh, oke. Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
13: Ada Din. Halo Dinai.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
13: Saya Uncu Dipo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
13: Menanyakan ke Dinai-Dinai ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
0: Oke.
13: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab ketiganya ya Denai.
0: Siap.
2: Siap.
13: Okay. Salam lagi.
0: Oke, silakan.
13: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbodak Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
0: Oke.
13: Itu salamnya untuk di Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
0: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
2: Siap Uncu Divo.
0: Terima kasih ya.
2: Terima kasih yo. Udah.
0: Oke. Okay. Uncu Divo
2: udah. Uncu itu paling kecil biasanya.
0: Oh begitu ya. Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
7: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
0: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
2: Yes.
0: Lagu apa?
7: Yang di cover.
0: Iya.
12: Belum ya.
7: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
0: Banyak. Oh, oke.
7: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
0: Betul.
7: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya.
7: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling dalamnya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
0: kalau personil secara masing-masing ya.
7: Iya. Tapi kalau secara denain keseluruhan kita belum ada, tapi kita
2: ada pikiran enggak? Rencana
7: gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
2: masterpiece
7: karya,
2: ya,
7: masterpiece biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita denain kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
0: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
2: Siapa mau jawab? Nah,
0: siapa mau jawab? Ya,
2: nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
7: Iya, silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
4: Teteh aja dulu.
0: Teteh?
4: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
4: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan cerita tentang lagu barunya.
2: Tentang lagu barunya.
0: Gimana
7: cerita,
0: ini?
7: Cerita tentang lagu.
4: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan sang
8: Ya, Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine, dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh?
2: Bukan Irama, bukan.
1: Biskuit kali ya. Enggak
8: ya. Ya begitu,
1: bulu kuduk gitu. Siap. Ya,
8: pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa banyak orang suka.
2: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
8: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
1: Siap.
8: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
7: Lupa lirik langsung.
12: Ya sekali ingetnya di sini semua.
7: Partnya Tete di sebelah mana sih?
8: Nah lo tuh.
1: Nah, partnya Tete sebelah mana?
7: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
8: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
7: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
12: Abis KL.
7: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
8: Pelukan.
7: Nah, tuh Teh. Pelukanmu.

0: gitu.
1: Oke, okay. Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Yeah. Kita ke Manado dulu, ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benny Jo.
2: Halo Bung Benny Jo.
1: Apa kabar Jo?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik Bung Benny Jo.
2: Baik.
3: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
1: Oh iya, yes, silakan.
3: Oke, the nine. Kumaha damang Tete Lady
1: kumaha damang?
2: Lady kumaha damang?
0: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio. Aha. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
1: Siap, amin.
0: Sekarang sudah berangsur sehat kembali, amin.
1: Amin, amin. Okay.
3: Kita langsung ke pertanyaan.
1: Boleh, silakan.
3: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
1: Oh, Junior atau Senior ya?
3: Misalkan ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih
2: Bung Benny Jo.
3: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum boleh nanti kita break ya.
2: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang iya, kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
2: itu lumayan
4: jadi
2: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
1: Oh gitu
4: iya
1: gitu
4: jadi harganya itu harga udah harga paket gitu
1: udah
4: jadi,
1: harga paket iya,
0: sediain 9 piring aja
2: sembilan piring 9 minum ya.
0: Yang penting perut kenyang ada 9 piring
2: Ridersnya gampang
1: berarti ya. Gampang ya.
4: Ridersnya gampang.
0: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yosi segera.
1: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah.
2: Enggak pernah ketemu.
1: Oh, pernah ketemu aja.
2: Iya, belum belajar.
1: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
1: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
2: Apa itu? Kenapa?
1: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
1: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan. Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
1: Luar biasa.
2: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
1: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
2: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
1: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar banget.
1: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
2: Ya, Solok.
1: Tadi ya.
2: Bare Solok.
1: Bare Solok udah maksudnya?
2: Beras.
1: Oh, beras. Bare itu beras.
2: Bare Solo.
1: Oke.
2: Okay. Solok bare tanamu.
1: Baru tahu juga sih. Tapi
2: benar. Benar ya?
1: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
2: Betul.
1: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
1: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
1: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
1: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
1: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
1: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Begitu. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
1: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
1: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
2: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah nggak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya,
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
1: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
1: Oh, gitu ya.
2: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
1: Ya. Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
2: Iya.
0: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: memang olah vokal tiap minggu ya Teh.
1: Oke.
0: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadangnya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
1: Iya.
2: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
2: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
2: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
1: Digigit.
2: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
1: Oke.
6: Kalau bisa
2: dikawinin sama mereka ya.
6: Dia seneng banget deh.
2: Bestian sama es batu.
1: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
2: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
1: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
1: Oke. Okay.
4: Mau enggak nyanyi lagu aku ini. Mau enggak jadi produser? Ya udah saling
1: seru aja gitu.
4: Seru ya.
1: Iya.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer. Semuanya,
4: ada fotografer. Kita ada. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
1: Oh.
6: Ada ramen juga,
4: makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
1: Rizna. Iya.
2: Seru
1: banget.
2: Oke. Ya.
1: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
1: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
2: Oh,
1: kalau ya, Super Junior ada Super Junior
2: M. Ya,
1: oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
2: Ya.
1: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior, bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior jiku, gitu?
2: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemennya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
2: wadah
4: untuk,
2: ya,
4: untuk wadah benar ya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Kayak contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Lomba karaoke ya, beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
1: Siap kalau begitu.
2: Jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni ya,
1: yang siap.
2: Ada talent-talent di Indonesia.
1: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
1: Selamanya sahabat.
4: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: itu cuma
2: jarinya
4: Jadi malam itu, memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak ini ya, pergumulan lah, pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
1: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
4: Selamanya sahabat.
1: Siap kalau begitu.
4: Ya makanya sudah. Kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
1: Jangan
4: itu
1: nangis
4: yang,
1: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: itu
4: kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
1: Oh gitu ya.
6: Kan situ ada lirik yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
2: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis,
6: jangan sedih.
4: Masih ada kita di sini kok. Kayak gitu.
2: Itulah apa gunanya berteman.
1: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang, sepanjang jalan kenal.
1: Kenapa Teteh?
2: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
1: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak, udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denan.
2: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, kan nanti diajak makan-makan juga kita ya.
1: Ayo
2: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh,
2: jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke. Okay. Masih ada. Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Neri.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
2: Mary
1: di Bekasi.
0: Silakan Mary.
2: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
2: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Okay, itu aja.
2: Salam boleh.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
3: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
3: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
4: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya? Ya,
1: Bang Ari.
0: Ya. Itu aja? Ya. Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
4: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Yo. Boleh.

0: dan tak mungkin aku lupakan walau di mana kau berada. Yang tak mungkin aku lupakan di mana kau berada.
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda tenain?
3: Kita tanya balik aja ya.
4: Kapan diundang? Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Iya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin. Aku punya bawal tawar hasil mancing. Enak. Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Kok dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
2: diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Aduh. Ya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing. Aduh. Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
6: Padang, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Yeah. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
6: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
6: Aku lagi mikir liriknya.
2: Atau siapa yang udah
6: sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
6: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja nggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Yang ya yang dibisa aja, nggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang, ayo.
6: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih?
1: Tidak
6: pernah ya.
1: Tidak pernah
3: lagi, walau ku tak puru.
6: Bye, walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
7: Asli susah juga.
2: Udahlah.
7: Makassar Teh. Susah kumahnya.
2: Kumaha.
3: Sahabat bahasa Sundanya apa Teh?
2: Kumaha, kabarna gitu.
7: Sahabat. maneh tetep sahabat.
2: Maneh
7: kumaha oge.
2: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih, kita ke Indonesia Timur nih.
1: Makassar dulu. Coba.
3: Coba.
6: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
7: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku.
6: Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa ya?
6: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
6: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong.
6: Iya.
2: Iya kodong.
6: Kodong. Begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
6: Tunggu malah.
2: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi.
1: Karena lancar lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya, sang maneh gitu, bukan maneh.
3: Sang maneh itu berarti kayak sahabat.
1: Gitu. Sahabat ya, sang maneh.
2: Iya kan? Iya.
1: Oh, baiklah ya, kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya. Indonesia.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu. Tapi kan. Tapi
2: seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru.
1: Baiklah kalau begitu.
6: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan
1: makanya.
2: Tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
6: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
6: Sahabat ikolah sahabat.
3: Eh sama bahasa Toraja.
6: Apa lagi?
3: Iko,
6: apa
3: kau.
6: Lagi?
3: Ya.
6: Abis apa kak?
2: Tak pernah pergi walaupun.
6: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Yes. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada Denan.
1: Tamu kita
2: Denan.
1: Halo.
0: Halo, Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
3: Halo Kak Reski.
0: Halo, Kak Reski.

0: Assalamualaikum, selamat datang Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
0: Oke, ini nama band-nya The Nine.
1: Iya. Ya.
2: D-H-E.
0: T-H-E. Punya berapa personil?
1: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
2: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
1: 10 orang.
2: Ya. Wow. 10 orang.
0: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira The Nine ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
1: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
2: Sebenarnya kita pengen.
0: Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Langsung jawab.
1: Mas. Langsung jawab. Iya. Yeah.
2: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
1: Iya yeah,
2: ya. Yeah. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya yeah, ya. Yeah, yeah. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir
3: ya
1: ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
3: Bogor. Teddy ndak kumaha damang.
4: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Iya.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
3: The Dinda. Dan The Unyil roti
4: dan
3: maksudnya.
4: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
1: Iya, ya, itu ya. The Nine juga.
4: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
3: Termasuk
4: okay. Ya. Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
3: Terima kasih.
4: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
1: Betul.
4: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
2: Iya benar.
4: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai. Untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
4: karena dia punya ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
1: Oke.
2: Okay. Bintang radio. Okay.
4: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
1: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
4: Eris, kira Taufik.
3: Iya.
4: Hatur nuhun.
1: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
1: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti dikira benaran.
1: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
1: Terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
3: Ya.
1: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
3: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
1: Iya,
3: sepertinya ya.
1: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
2: Mau dijawab nih?
3: Ya,
2: ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
1: bintang radio.
2: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
1: Siap.
3: Benar.
2: Dengan senang hati.
1: Baiklah.
3: Oke.
1: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
3: Apa tuh?
1: Next project
3: ya.
1: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
2: Masing-masing personil.
1: Marcel
2: lagi,
1: dulu.
2: Lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
1: Terus diborong aja semua.
3: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya? Gak bercanda.
1: Ya nggak apa-apa. Ya,
3: kita rezeki masing-masing gitu. Itu rezeki.
2: Boleh.
3: Bercanda.
2: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
1: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
3: Yes.
1: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
1: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
2: Dan kita support.
1: Siap. Terus kalau Inai?
7: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu jadi ada single dari Kacel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
3: Iya. Nanti promo ke sini.
7: Oh, gitu.
1: Begitu lagi ya dong.
3: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
8: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak
5: Kak Inai dan teman-teman yang lain, saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
3: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
5: nanti ke RRI ya promosi.
1: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
3: Oke, Teledi
5: temenin sama Kak Marcel.
1: Dong. Yang paling senior Teledi, apa nih next projectnya?
3: Paling sibuk.
1: Yang paling sibuk.
8: Nggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
1: melamar apa nih?
8: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi, ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
1: Ditunggu dong.
8: Siap. Sama Tengku Taufik.
2: Mungkin perlu saya nambahin.
5: Kakakku juga tuh tadi katanya
3: Mbak Reza. Boleh dong, nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
2: Mas Yudi boleh promo dikit gak?
1: Boleh tuh.
2: Jadi salah satu personil The Nine, Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
1: Film apa tuh?
2: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
7: Tragedi Tanah Dayak.
2: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
1: Sehat makanya ya.
3: Kita lengkap. Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
1: Bukan, aku diundang ini doang nonton premiernya.
2: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
1: Emang layak suaraku ya.
3: Layak dong, Bang.
2: Layak banget.
1: Harus pede. Andai dipisah. Oke.
3: The
1: Nine, terima kasih banyak.
3: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
2: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
1: IR Music
2: biasa C Management. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
3: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
1: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
3: Lagu saya.
1: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
3: Iya, itu lagu saya juga.
1: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
3: Sukses buat semua.
1: Teh Lady, Reza,
3: Mbak Inai, Kakak Marcel.
1: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
3: Ya,
1: terutama Irma Rahim, janji kemarin kesini hari ini ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
3: pekan depan
1: ya.
3: Ya.
1: Saya Yudi Ismail.
3: Saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Mendengar demikian program 100% Indonesia Nasional dari Pro 1 Jakarta. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan saya, Haryansyah, menemani Anda di Bengkulu siang ini. Selepas ini untuk Bengkulu sore ini, rekan saya Nafla sudah siap-siap untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat datang di Bengkulu sore ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan bareng Nafla kami temani Anda di sore ini pendengar, dan sambil dengerin lagu-lagu seru dan info-info menarik. Nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Belajar Sumba untuk Anda. Jadi yang lagi di jalan, di kantor, atau mungkin udah rebahan di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, menyebut hujan diperkirakan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama siang sampai malam hari. Nah, beberapa wilayah seperti Muko-Muko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, hingga sebagian kota Bengkulu masih berpotensi diguyur hujan. Selain itu, pendengar, kecepatan angin saat ini berkisar antara 2 sampai 40 km per jam. Sementara tinggi gelombang laut diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 meter yang perlu diwaspadai terutama oleh nelayan. Dan masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi tiba-tiba, termasuk potensi pohon tumbang, genangan air, hingga longsor di wilayah tertentu. Jadi pendengar, jangan lupa selalu cek info cuaca terbaru dan sesuaikan aktivitas kamu, terutama kalau banyak kegiatan di luar ruangan.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Pendengar, kalau tadi BMKG menginformasikan tentang cuaca siang tadi, gempa bumi dengan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Muko-Muko, Bengkulu, tepatnya sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Menurut data dari BMKG, pusat gempa berada sekitar 49 km tenggara Muko-Muko dengan kedalaman 50 km. Dan kabar baiknya pendengar, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut dan juga tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, masyarakat juga tetap dihimbau untuk tenang namun tetap waspada serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dan BMKG juga mengingatkan jika merasakan getaran gempa, masyarakat bisa melaporkan ke petugas untuk membantu pemantauan dampak di lapangan. Dan yang paling penting pendengar, pastikan informasi gempa hanya diakses dari kanal resmi BMKG agar tidak terjebak hoax atau informasi yang menyesatkan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application, RRI.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Disehatkan karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KTR ini resikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker.
2: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
3: Radio Republik Indonesia, semoga lihat dengan Warta Belaja Sumba, Sari Berita. Implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Pendengar dalam Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan mengawali Warta Belaja Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Berikut kita dengarkan laporan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Ya, belajar Sumba dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kampus Universitas Sajarin Bengkulu untuk melihat langsung implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR ini dinilai sangat penting demi menjaga kesehatan, sivitas akademika maupun masyarakat umum dari paparan asap rokok. Dari hasil wawancara bersama akademisi Unihas Bengkulu Odli Gulo mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kawasan rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia hingga orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu, keberadaan kawasan tanpa rokok juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari solusi udara maupun sampah puntung rokok, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Odri Gulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara, rumah sakit hingga tempat ibadah. Hal tersebut wajib diterapkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana yang mewajibkan penerapan kawasan tanpa rokok.
2: Satunya itu untuk melindungi kesehatan, karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KTR ini risikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker. Dan juga untuk melindungi kelompok, menjaga lingkungan bersih, mendorong perilaku sehat.
1: Jelas Odli Gulo, bagi masyarakat yang melanggar aturan di kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP nomor 28 tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha bagi tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum. Akibat masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari RRI Bengkulu, bisa Sianipar melaporkan untuk Belajar Sumba.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Kota Palembang terkait kawasan tanpa rokok yang terkadang diabaikan warga yang berhasil dihimpun tim RRI Palembang.
1: Yang nyebelin itu ada orang merokok di atas motor yang sedang berjalan. Api rokoknya itu menyelayang kena orang. Ditegur malah marah. Jadi untuk ruang khusus merokok, bagusnya dibuat di kawasan ruang terbuka hijau, biar asapnya tidak kemana-mana.
2: Kawasan tanpa rokok harus terus disosialisasikan agar masyarakat tahu bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan. Tapi masih banyak juga yang tidak tahu kalau ada larangan merokok di lokasi-lokasi tertentu.
3: Banyak masyarakat yang paham kalau rokok itu berbahaya, tapi justru kadang orang yang lebih berintelek, terus berpendidikan, itu malah entah sadar atau entah tidak, mereka tetap saja merokok kayak gitu. Karena mungkin sudah jadi candu ya, hobi kayak gitu ya. Jadi walaupun berbahaya, mereka tetap saja ngerokok. Jadi apapun alasannya, nggak ada istilah bagi mereka untuk berhenti merokok seperti itu. Entah kenapa, meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya, khususnya bagi paru-paru kita, dalam jangka panjang, jangka pendek pun, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi tetap saja tidak merubah perilaku orang yang merokok. Imbasnya, kita sebagai perokok pasif.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: implementasi penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka. Berikut wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka, Indrata Yusaka.
1: Si penerapan kawasan tanpa rokok ini atau KTR di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Bidang Kabin Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Indrata Yusaka. Berikut ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih mengoptimalkan implementasi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak bersama tim dalam waktu dekat ini, Pak?
2: Ada yang lah ada dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok, rokok apapun bentuknya. Namun untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus berubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya menurut kami ya. Nanti bekerja sama dengan Dinkes, Ibu Arlis, nanti kita akan kaji banding di tempat orang kayak gimana sih? Apakah misalnya per pelanggaran langsung 50.000 atau yang masuk akal gitu loh. Gak ada cuma gara-gara rokok 6 bulan, gak mungkin lah 3 bulan, gak mungkin.
1: Pak, terkait kawasannya, wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi kawasan tanpa rokok ini, Pak?
2: Artinya ada 7 tatanan, tempat sekolah, tempat bermain, fasilitas publik, angkutan umum, fasilitas kesehatan. Artinya di mana berkumpulnya orang-orang yang tidak semua yang rokok. Mun di kafe ya tidak tahu ngapain lah, artinya kan memang.
1: Tapi mungkin kantor-kantor juga harus menyediakan lokasi untuk tempat merokok kan, Pak, atau smoking areanya.
2: Tempat itu ya tergantung dari ininya lah, apa namanya, kapasitasnya.
3: Rumah sakit tidak mungkin.
2: Nah, rumah sakit pun sebetulnya bisa. Di kantor-kantor lah itu ada smoking corner namanya. Biasanya di outdoor lah smoking corner.
1: Itu sebagai syarat selain kita menerapkan perda di.
2: Sekaligus mengecek bahwa memang lagi lo smoking corner lah, lagi siapkan lo. Orang di bandara lagi ada smoking corner kok gitu kan. Biasanya masyarakat juga.
1: Baik, terima kasih Pak Indrata atas waktu dan penjelasannya. Demikian pendengar. Sekian dan terima kasih.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU guna memastikan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Berikut laporan Agung Ghazaldi.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk
2: pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindu, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
2: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pemerintah Kota Jambi memperluas tracing dan pencarian kasus hingga kantor ASN menindaklanjuti tingginya kasus TBC. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
2: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
1: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, pasca launching Sekda Kaur dorong sinergi dan penguatan koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Setelah di-launching Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat menegaskan seluruh aparatur pemerintah desa, pengurus koperasi, serta pendamping terkait untuk terus melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan guna memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Sekda Kaur mengungkapkan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan koperasi. Dengan kolaborasi yang solid, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sekali lagi, kami berharap kepada aparat desa, kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih, kepada PA Koperasi Desa Merah Putih untuk melakukan pembinaan. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se-Kabupaten Kaur.
1: Sekda Kaur juga mengungkapkan dari 80 titik gerai koperasi dibangun di Kabupaten Kaur saat ini dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Sementara itu, Pabung Kodim 0408 Bekul Selatan Kaur, Kapten Infantri Henry Marpaung menjelaskan, dari total 80 titik gerai koperasi yang dibangun di Kabupaten Kaur, saat ini 7 gerai yang telah rampung pembangunannya, sementara sisanya masih dalam tahap proses pembangunan fisik.
3: Pembangunan KDKMP yang ada di Kaur sekitar 80 titik tersebar di 15 kecamatan. Untuk yang sudah selesai ada di 7 titik. Kemarin kita mau launching pertama itu di Kepala Pasar, tapi diarahkan ke sini. Seiring berjalannya waktu, kan lebih banyak aja yang selesai, kemudian yang masih baru-baru juga sudah.
1: Henry Marpaung juga mengungkapkan dari total 195 desa dan kelurahan di Kabupaten Kaur, masih terdapat 115 desa dan kelurahan belum memiliki gerai lokasi KDMP. Hal tersebut masih terkendala lahan, mengingat pembangunan KDMP dapat dibangun jika desa sudah memiliki lahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Waikan dan masih melambung menjelang Idul Adha 2026. Reporter RRI SP Waikanan Romadona melaporkan.
1: Ini jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanan harus menghadapi kenyataan pahit di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vak untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dipastikan akan melonjak drastis saat pembagian daging kurban nanti. Kondisi itu tentu membuat daya beli konsumen merosot, beban masyarakat dan pelaku usaha mikro kian bertambah karena kenaikan harga plastik, belum lagi disusul oleh merangkaknya harga bahan baku kue menjelang hari raya seperti tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya.
1: Bu Ani, ya kabarnya sih ada penurunan, cuman nggak tahu seberapa persennya itu, nggak tahu juga gitu. Ya mungkin berapa persen ya, cuman kan kabarnya kemarin masih per kilo itu masih di bawah 50.000 lah.
3: Oh, biasanya
1: untuk jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 30.000, 32.000, 30.000 per kilo. Ya, masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga, nggak mungkin lagi stabil sama harga itu. Nah, kalau kabarnya, infonya kemarin, kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun nggak berkurang lah intinya.
2: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumdes Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Suhatri mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
1: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
0: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, mewakili tim kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, musim haji tahun 2026 menghadirkan pemandangan yang sedikit berbeda. Jadi di tengah dominasi jemaah lansia, kini tuh mulai terlihat banyak wajah muda ikut menunaikan ibadah haji. Dan fenomena ini salah satunya dipengaruhi pelimpahan porsi haji dari orang tua kepada anak. Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Bengkulu, Kohar, menyebut tren ini tuh terus meningkat setiap tahun. Bahkan di Bengkulu tercatat ada jemaah termuda yang baru berusia 17 tahun. Kehadiran generasi muda ini membawa warna baru, mulai dari membantu jemaah lansia hingga memanfaatkan teknologi digital selama di Tanah Suci. Selain itu, pendengar, akses informasi yang semakin luas membuat generasi muda ini dinilai lebih siap, baik secara fisik maupun mental. Meski begitu, jemaah tetap diingatkan bahwa ibadah haji itu bukan sekedar tren, melainkan membutuhkan kesabaran dan juga keikhlasan. Dengan kuota Indonesia mencapai 221 ribu jemaah tahun ini, kehadiran anak muda menjadi bukti bahwa semangat beribadah lintas generasi terus tumbuh.

Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 01 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu kembali menertibkan pedagang yang berjualan di atas trotoar. Kali ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu di kawasan Jalan S. Parman pada Selasa pagi. Dan petugas menegur sejumlah pedagang sarapan karena menggunakan trotoar untuk berjualan, lengkap dengan meja dan kursi yang mengganggu akses pejalan kaki. Dan penertiban ini dilakukan secara persuasif sambil memberikan edukasi agar pedagang mematuhi aturan. Dan langkah ini pendengar mengacu pada Perda tentang Ketertiban Umum yang melarang penggunaan fasilitas publik seperti trotoar untuk kepentingan pribadi. Selain melanggar aturan, kondisi ini juga dinilai berbahaya karena memaksa pejalan kaki turun ke badan jalan. Dan pemerintah juga berharap penataan ini bisa menciptakan kota yang lebih tertib, nyaman, dan tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengganggu ruang publik.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
5: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok informasi lowongan kerja rekrutmen bersama BUMN tahun 2026. Tapi perlu diingat pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Setelah ditelusuri, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi pembukaan rekrutmen dari Forum Human Capital Indonesia sebagai penyelenggara. Dan modus yang beredar bahkan mengarahkan pengguna ke tautan mencurigakan yang meminta data pribadi seperti nama, jenis kelamin, hingga nomor telegram. Dan hal ini pendengar patut diwaspadai karena mengarah pada indikasi penipuan. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak sembarangan mengisi data pribadi di situs yang tidak jelas keamanannya, dan pastikan informasi lowongan kerja hanya diakses melalui kanal resmi agar terhindar dari penyalahgunaan data dan kejahatan digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku, 9.5/10.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Digital.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
1: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
2: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
0: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
2: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
3: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kota Bengkulu memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak disembeli. Melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, pengawasan sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Heni Kusumadewi, menyebut pendengar bahwa tim telah turun langsung ke peternak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, sekaligus vaksinasi termasuk penyakit mulut dan kuku serta jembrana. Dan pemeriksaan dilakukan menyeluruh mulai dari kondisi fisik hewan, pola makan hingga kebersihan kandang. Dan peternak juga diberikan edukasi agar menjaga kualitas ternak menjelang hari kurban. Dan kedepannya pengawasan akan diperluas hingga ke titik penjualan hewan kurban untuk memastikan semua hewan yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan syariat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban di tempat resmi yang sudah diawasi agar lebih aman dan sesuai ketentuan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,6 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, program bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara menyasar lebih dari 37.000 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 18 kecamatan. Total bantuan yang disiapkan mencapai 752.000 kg beras dan lebih dari 150.000 liter minyak goreng. Namun sebelumnya pendengar, penyaluran sempat terhambat karena proses pengemasan di gudang Perum Bulog Bengkulu Utara belum selesai. Kepala Gudang Bulog Fanto Yudistira memastikan distribusi kini kembali berjalan dan terus dipercepat. Sebelumnya bantuan baru tersalurkan ke sekitar 19.000 keluarga di 9 kecamatan dan sekarang pendengar, penyaluran dilanjutkan dengan target selesai paling lambat 25 Mei. Setiap penerima manfaat nantinya akan mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi 2 bulan. Dan masyarakat juga dihimbau untuk bersabar karena seluruh bantuan dipastikan tetap disalurkan sesuai data yang telah ditetapkan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.co.id mengenai pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong Henry Praja mengajak masyarakat dan OPD untuk bergotong royong memperbaiki jalan ambles di Jalan Taman Siswa Curup. Langkah darurat ini pendengar diambil agar akses warga tetap bisa digunakan tanpa harus menunggu proses anggaran dan tender yang memakan waktu. Kerusakan jalan ini juga terjadi akibat hujan deras dalam beberapa waktu terakhir dan jalur ini juga merupakan akses alternatif penting bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan jembatan darurat dengan melibatkan BPBD Rejang Lebong serta Dinas PU. Dan alat berat seperti ekskavator mini turut dikerahkan untuk mempercepat penanganan di lapangan. Sementara itu pendengar, perbaikan permanen tetap direncanakan melalui APBD 2026 dengan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Dan masyarakat juga dihimbau tetap waspada terutama saat hujan deras mengingat kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, ya. Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Ilman Latif ya, Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua. Kok enggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Hah?
7: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
6: Oh, enggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas. Di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlia Anjar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya, ya. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi
16: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, itu yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14. Dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kamu tiba-tiba ikut meringis saat lihat orang jatuh, atau malah ikut nguap padahal gak ngantuk? Tenang pendengar, itu tuh bukan karena kamu aneh, justru itu tanda otak kamu lagi bekerja dengan cara yang keren banget. Nah, fenomena ini berkaitan dengan yang disebut mirror neurons atau neuron cermin. Nah, sederhananya ini tuh adalah sel saraf di otak yang aktif bukan cuma waktu kita melakukan sesuatu, tapi juga waktu kita ngelihat orang lain melakukan hal yang sama. Jadi misalnya kamu nonton orang tendang bola, otak kamu tuh ikut bereaksi seolah-olah kamu juga yang nendang, padahal kamu tuh cuma duduk santai. Nah, mirror neurons ini pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan di Italia saat meneliti otak monyet. Dari situ pendengar diketahui bahwa otak kita tuh ternyata punya kemampuan meniru secara diam-diam. Nah, yang menarik, peran neuron ini tuh besar banget dalam kehidupan kita. Mulai dari bikin kita bisa berempati, belajar dari orang lain, sampai memahami perasaan tanpa harus dijelaskan. Makanya tuh kita bisa ikut sedih waktu ngelihat orang lain nangis, atau ikut seneng saat orang lain bahagia. Jadi kalau kamu ngerasa ikut merasakan apa yang dialami orang lain, itu tuh bukan kelemahan, justru itu tanda kamu punya empati dan otak kamu bekerja dengan baik sebagai manusia sosial.

0: bak di rumah.
1: Pro 1 FM.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, fenomena geng motor yang melibatkan remaja belakangan ini tuh emang lagi sering jadi perhatian. Aksi konvoy ugal-ugalan sampai balap liar bukan cuma bikin resah, tapi juga berbahaya buat pengguna jalan lainnya. Kalau ditarik ke sisi psikologi pendengar, sebenarnya tuh ini ada kaitannya dengan fase remaja yang lagi cari jati diri. Nah, menurut Erik Erikson, di usia ini tuh remaja emang butuh pengakuan dan pengen ngerasa jadi bagian dari sesuatu. Nah, ketika mereka nggak nemu itu di rumah atau di sekolah, sebagian akhirnya mencari tempat di luar, salah satunya lewat geng motor. Nah, di sana mereka tuh ngerasa diterima, punya teman, bahkan dianggap penting. Belum lagi pengaruh teman sebaya yang kuat banget. Jadi demi dianggap solid, mereka kadang ikut-ikutan meskipun resikonya besar. Psikolog Vanika Oktia juga bilang pendengar kalau remaja tuh nggak punya ruang ekspresi yang sehat. Mereka tuh cenderung cari pelampiasan ke arah yang kurang tepat. Makanya pendengar, solusi nggak cukup cuma ditindak. Remaja tuh juga butuh ruang positif, entah itu lewat hobi, komunitas, atau kegiatan yang bikin mereka berkembang ke arah yang lebih baik. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Demikian kebersamaan Nafla di Bengkulu sore ini pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan Mia yang menjumpai Anda di Bengkulu malam ini. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, Nafla pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: Iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Ye, datang deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah.
1: Astagfirullahaladzim. Eh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list teman nonton. Eh, teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku yuk, aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu yang kamu.
0: Loh, he. Lah jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali nih.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini. Tuh.
1: Tan, itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, anak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini, Pak Duse. Main merinding aku.
3: Merinding yuk. Tapi minumku ya jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
0: Shh, ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
1: Aku takut, Tan.
0: Gak seperti yang kamu pikir kok.
1: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah, selamat tengah malam Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat

0: Jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini. Iya tante, pasti-pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
2: Wala rekaman, gak ada iparnu airek tante itu.
0: Tapi, anu, itu belum selesai.
3: Hah? Lah terus?
4: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

Anda terus Batam dengan 9 tahun buat kita ke 20:31 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Malam ini banyak lagu-lagu pilihan yang terus kami hadirkan menemani Anda dalam perjalanan dan khususnya bagi Anda yang malam ini tengah bersantai bersama keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Ada 5 minute kali ini dengan Salah Apa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari rri.co.id, pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong Hendri Prajah mengajak masyarakat bersama organisasi perangkat daerah bergotong royong memperbaiki jalan amblas di Jalan Taman Siswa, Kelurahan Talang Rimbo, Kecamatan Curug Tengah. Langkah darurat tersebut dipilih agar akses warga tetap bisa digunakan tanpa harus menunggu proses pencairan anggaran dan tender yang memerlukan waktu cukup lama. Kerusakan jalan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Rejang Lebong dalam beberapa waktu terakhir, dan jalur tersebut diketahui menjadi salah satu akses alternatif penting bagi masyarakat di Kota Curug, sehingga penanganannya diprioritaskan. Seorang warga setempat bernama Edi juga mengaku kondisi jalan rusak sudah lama dikeluhkan masyarakat karena membahayakan pengguna kendaraan. Dan kerusakan yang terus dibiarkan membuat warga khawatir, terutama saat hujan turun dan jalan menjadi licin. Pendengar, dalam upaya percepatan penanganan, pemerintah daerah berencana juga membangun jembatan darurat di lokasi jalan yang rusak, dan pemerintah juga telah meminta BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait menghitung kebutuhan material seperti besi dan plat untuk pembangunan sementara tersebut. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar, untuk Anda saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini. Dan selanjutnya kita masuk program Ruang Rindu.
2: Sampaikan lewat lagu di Ruang Rindu.
1: Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu, boleh ya, kami undang Anda di line SMS atau WhatsApp di 0811 7307 079. Khususnya bagi Anda yang ingin request lagu-lagu lawas dalam Ruang Rindu. Ya, kali ini pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu dengan rangkaian lagu-lagu lawas yang semoga saja juga bisa menemani malam Anda sembari menikmati waktu santai dan juga waktu istirahat bersama keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa membangkitkan kenangan-kenangan dan memori-memori indah Anda bersama orang-orang terkasih. Kali ini ada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ruth Sanaya tadi dengan Kaulah Segalanya, kemudian kami rangkai dengan Audi Dibalas Dengan Dusta. Dan bawa kita ke 21 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, keberadaan rambut halus di jari kaki sering dianggap mengganggu penampilan, padahal secara medis kondisi ini justru bisa menjadi tanda bahwa sirkulasi darah di tubuh Anda berjalan dengan baik. Menurut penjelasan Vito Damai, folikel rambut membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi dari pembuluh darah kecil atau kapiler. Nah, jika rambut tumbuh di area jari kaki, artinya aliran darah dari jantung mampu menjangkau bagian tubuh yang paling ujung dengan optimal. Nah, meski begitu, tidak adanya rambut di jari kaki bukan berarti sirkulasi darah Anda bermasalah. Karena faktor genetik, hormon, usia, hingga gesekan dari sepatu atau kaos kaki juga ternyata mempengaruhi pertumbuhan rambut tersebut. Nah, jika yang perlu diwaspadai pendengar adalah jika rambut yang sebelumnya tumbuh tiba-tiba rontok disertai gejala lain seperti kaki terasa dingin, nyeri saat berjalan, kesemutan, sampai luka yang sulit sembuh. Nah, kondisi ini juga mengarah pada penyakit arteri perifer, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Karena itu penting untuk peka terhadap perubahan kecil pada tubuh, dan jika muncul mencurigakan ya, nggak ada gejala-gejala mencurigakan, Anda bisa segera konsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Baik, informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id. Kali ini ada Best Jam kami hadirkan. Maaf, ku tetap mencintaimu.

Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1-12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation resmi menyetujui perubahan sistem skor pertandingan menjadi 15 poin dalam format 3 game menggantikan sistem lama 21 poin. Keputusan ini diambil dalam pertemuan ke-87 yang digelar di Horsens, Denmark pada 25 April 2026 lalu. Dari hasil pemungutan suara, sebanyak 198 negara menyatakan setuju, sementara 43 negara menolak. Presiden BWF Kunjing Patama Liswatrakul juga membuka langsung forum strategis tersebut yang dihadiri seluruh anggota termasuk delegasi Indonesia dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Perubahan ini disebut sebagai langkah besar untuk meningkatkan tempo pertandingan sekaligus memperkuat daya tarik bulu tangkis di tingkat global. Meski telah disahkan, aturan baru ini akan mulai diberlakukan pada 4 Januari 2027

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara Nila, cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hantavirus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan. Tempat virus itu diidentifikasi dan virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea tahun 1950 hingga 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamainya virus hantaan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus, dan ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Jadi dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perangkat elektronik mempermudah aktivitas, namun ternyata paparan layar berisiko merusak kesehatan mata. Ya, penggunaan gadget dalam waktu lama sering memicu gejala mata lelah atau digital eye strain. Mata lelah ditandai dengan penglihatan buram, mata kering, hingga nyeri pada kepala dan leher. Dan gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendengar, menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus, ini bisa melemahkan otot-otot mata secara signifikan dan kurangnya refleks berkedip saat menggunakan gadget membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil. Nah, kondisi tersebut menyebabkan mata terasa gatal, kering, dan kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik. Kebiasaan melihat dekat menggunakan gadget secara terus-menerus berisiko menimbulkan gangguan penglihatan permanen. Nah, karena itu perlu kesadaran untuk menjaga kesehatan organ vital ini, karena sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Dengan tidak preventif diperlukan agar fungsi mata tetap optimal meskipun sering bekerja di depan layar. Apa yang harus kita lakukan, pendengar? Aturan 20-20-20. Ya, ini merupakan teknik sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget. Metode ini membantu mata beristirahat setelah terus-menerus fokus menatap layar pada jarak dekat. Setiap 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Dan lakukan proses relaksasi mata ini selama 20 detik agar ketegangan saraf mata segera berkurang kembali. Kemudian pastikan juga jarak pandang mata dengan layar gadget tetap berada pada rentang aman sekitar 50 hingga 70 cm. Dan posisi layar sebaiknya diletakkan sedikit lebih rendah dari level pandangan mata untuk kenyamanan maksimal. Lantas apa lagi nanti kita bahas? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang suka dengan geisha, yang mungkin ingin melupakan seseorang tapi susah gitu ya, apalagi namanya selalu ada di hati.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Club Project dengan Grimis, mau kita ke 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, ngomong-ngomong lagu Grimis kayaknya asik banget ya lagi di tadi. Wow, apalagi yang lagi bucin. Kemudian tiba-tiba ada apa ya tadi ya istilahnya, badai datang, pengen putus, aduh. Sayang banget ya, semoga bisa dilewati itu semua. Dan bukan alasan untuk berpisah. Sedap-sedap lagunya. Oke, kali ini Yana Julio dan Lita Zen dengan Emosi Jiwa.

sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar tanpa terasa, kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu malam ini akan tuntas. Tapi yang pasti pendengar, pada akhirnya dunia boleh saja berubah, namun hati yang terjaga akan selalu menemukan jalannya pulang. Tidurlah dengan damai, karena esok pagi lembaran baru yang bersih telah menanti untuk kita tulisi dengan cerita yang lebih indah. Dan yang pasti, investasi terbaik untuk kedamaian diri adalah tetap menjaga hati. Mari sudahi hari ini dengan senyuman penuh syukur, tenangkan pikiran, dan bersiap menyambut esok sebagai pemenang. Selamat malam dan selamat beristirahat. Mia pamit. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

pendengar, kembali dalam Renungan Malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fat Padepi dengan judul Namanya Juga Proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil. Tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya, selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Fat Padepi.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 20 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali kembali hadir kami bisa menemani Anda hari ini di Bengkulu pagi ini dari Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda bersama saya Hari Ansyah menemani di kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti di edisi Kamis, Rabu hari ini 20 Mei 2026. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Semoga semangatnya bisa kita bawa terus ya untuk kemajuan bangsa. Dan pendengar, kami akan hadirkan musik informasi untuk menemani Anda. Dan tentunya juga mengawali kebersamaan ini kami hadirkan lagu-lagu Islami, juga religi pagi untuk menemani Anda yang sudah memulai aktivitas atau yang baru selesai melaksanakan sholat subuh. Yang baru bangun, ini silakan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Nanti pukul 6 kami update informasi seputar Bengkulu di berita daerah, dan juga pukul 7 update informasi dari Pro 3 Jakarta, dan juga pukul 8 pagi kami ajak Anda untuk bisa bergabung di Bengkulu Menyapa. Jadi tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Sentuhan Iman bersama Ustadz Sukran Jayadi. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya la. Syahdu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah, syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara sentuhan iman yang langsung disiarkan oleh RI Bengkulu. Insyaallah ini senantiasa bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah wahana keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, shalawat wa salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, selesai kita melaksanakan salat subuh, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang insya Allah akan kita beri judul tentang pengaruh takwa terhadap kehidupan seorang muslim. Kita tahu bahwa dengan berbekal ketakwaan yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan takwa yang berasal kata al-khawf, artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menerima yang namanya kebahagiaan, kesenangan, bahkan keselamatan fid dunia wal akhirah. Ketakwaan merupakan perintah dan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kepada segenap umat manusia. Maka ada kata-kata ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah memiliki kitab sebelum kamu dan kamu telah meminta kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah telah meminta kepada kita untuk kita senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 131. Ketakwaan merupakan inti dari dakwah dan seruan para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, itu adalah mengajak kita sebagai manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui konsep keimanan, yaitu kepercayaan dan keyakinan yang muaranya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dasar kata takwa adalah sikap hamba yang meminta ataupun membantah segala bentuk keburukan dan kejahatan yang dikhawatirkan ya akan menimpa diri sendiri ya ataupun orang lain. Kemudian takwa itu memperbaiki sifat-sifat kita yang jelek dan menuntun kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sentuhan iman RR Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang yang bertakwa ternyata ini sudah termaktub ya, atau diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya ayat 1 sampai dengan 5. Alif lam mim ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tahu bahwa kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Yaitu mereka yang beriman bagi yang gaib, yang menerima melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
menafkahkan sebagian rizki yang kita miliki. Ya, jadi kita beriman kepada yang ghaib, ya, terus kita mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kita miliki. Dan mereka yang beriman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, mereka yakin akan memiliki kehidupan akhirat. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi itu ternyata sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Maka Sayyidah Ali mengatakan, orang bertakwa itu adalah orang yang khauf, orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan yang panjang, wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan sebagainya. Maka bertakwalah kita kepada Allah, ittaqullah haitsuma kunta, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam surat Talak ayat 3, dan akan memberikan rizki yang diperbolehkan dengan cara yang tidak terduga. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Bahkan di ayat 4-nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membuat segala urusannya menjadi mudah. Insyaallah. Kita punya problem dalam hidup ini, Allah akan mudahkan. Ya, kita punya masalah, Allah akan mudahkan. Jadi itu pengaruh takwa yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kita akan memiliki furqan, ya, kemampuan intelektual kita untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi orang yang bertakwa itu dibimbing oleh Allah untuk membedakan mana yang terbaik yang harus kita lakukan dan mana yang jelek yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menikmati keberkahan hidup yang dikembalikan oleh bunga-bunga dan kebahagiaan serta ketentraman. Jadi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Limpahan berkah yang mengucur dari langit dan bumi itu akan menjadi milik kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita buka surah Al-A'raf ayat 96 misalnya, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi, tetapi mereka ternyata mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa semua yang ingin mereka lakukan itu. Subhanallah. Jadi kalau ada gempa bumi, mungkin itu peringatan. Kalau ada bencana, itu mungkin peringatan. Ya. Kalau ada banjir dan sebagainya, mungkin itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan bimbingan dan jalan keluar dari pembicaraan hidup yang sedang dan yang akan kita hadapi. Artinya Allah senantiasa membimbing kita. Kalau At-Talaq ayat 2, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengambil jalan keluar atau memberikan jalan keluar dari yang mereka lakukan. Jadi kalau kita punya masalah, itu Allah akan membimbing kita. Yang selanjutnya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memutar, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanallah, dosa kita diampuni walaupun kita melakukan kesalahan. Kita juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengambil kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala yang mengambilnya. At-Talaq ayat 5. Jadi jangan sekali-kali kita segan, ya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh ketakwaan itu bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Kalau kita bertakwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khawfu minal jalil, bahkan wal istiddadul yaumir rahil, kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan yang panjang, maka sangat wajar kemudian kalau khatib Jumat itu senantiasa mengingatkan, mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa. Usikum wa iyaya bitakwallah.
kita senantiasa dianjurkan untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inti dari ibadah kita, inti dari pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi itu adalah sebagai bentuk dan konsekuensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ya. Kenapa Allah ciptakan kita? Ya, untuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ciptakan itu adalah hanya untuk Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, niatkanlah bahwa itu adalah ibadah. Semua orang itu bekerja, tapi tidak semua orang mendapatkan pahala dari pekerjaannya. Kenapa? Karena tidak niatnya ibadah. Tapi kalau dia mau ke kantor, mau ke tempat pekerjaan, mau berdagang dan sebagainya, diawali bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, terus bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dia pasrah kepada Allah, maka insyaallah ibadah itu. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kalaupun dia meninggal dunia atau mati, maka insyaallah matinya dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena dia mencari nafkah untuk diri, istri, dan keluarganya. Itu luar biasa. Maka niatkan ibadah. Jadi bukan mau ke masjid saja, bukan mau sholat saja, bukan mau berimpak saja. Ke kantor niatkan ibadah. Ke ladang niatkan ibadah. Panen kawe, katanya makan panen kopi. Itu niatkan ibadah. Ke sawah niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berangkat ke sawah ini lillahi ta'ala. Jadikanlah pekerjaan saya ini mudah dan jadikanlah pekerjaan saya ini diberkahi oleh-Mu ya Allah, karena ini adalah untuk istri dan keluargaku. Subhanallah. Itulah seorang pemulung berangkat mulung bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karyawan swasta juga begitu bismillahirrahmanirrahim. Yang berdagang bismillahirrahmanirrahim, menjadi ibadah. Kenapa? Semuanya adalah upaya kita untuk menjadikan diri kita senantiasa taat dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi iman itu senantiasa mengikuti di mana kita berada, bukan iman kita tinggal. Karena al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu dia kadang naik, dia kadang turun. Nah, persoalannya kalau dia naik, nah kan kita taat nih kepada Allah. Waktu zuhur dia naik. Ya, kita baca Quran dia naik. Tapi di selah-selah kita tidak ibadah kepada Allah, iman itu peluangnya untuk turun cepat. Buka Facebook, terbuka status yang tidak layak kita baca, itu turun iman kita. Ya, buka YouTube, ternyata terbuka film atau gambar yang tidak layak kita tonton, itu juga adalah maksiat. Maka bagaimana kemudian kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita kemas sebaik mungkin, ya, untuk kita senantiasa beribadah dalam upaya menjadikan diri kita senantiasa dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itulah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin. Jadi indah sekali kalau ketakwaan itu kemudian, ya, senantiasa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Perbanyak baca Quran, sholat malam kita dirikan, duha kita kerjakan, walaupun itu cuma 2 rakaat misalnya. Terus impak sodako senantiasa kita santunkan, kita berikan kepada orang yang menerimanya, maka insya Allah, Allah akan menjaga diri kita dan ketakwaan kita. Dan kalau kita sudah bertakwa, maka insya Allah rezeki juga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ketakwaan kita apapun dan dalam kondisi apapun pekerjaan yang kita miliki. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosa tu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Rosa tu.

0: Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya.
1: Pro 1 FM.

saat kamu senang, aku ikut bahagia, walaupun aku tidak bersama denganmu. Saat kamu sedih, aku merasakan apa yang kamu rasakan. Saat kamu butuh teman, aku akan selalu ada di sampingmu, menemani saat kamu terjatuh, membersamai saat kamu terpuruk. Yakinlah, aku akan selalu ada di sampingmu.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Sekda Provinsi Bengkulu minta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Siswi SD Negeri 99 Kota Bengkulu mewakili Bengkulu di Festival Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Sekda Provinsi Bengkulu yang meminta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya bersama rekan Bisri Mustafa.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang pada tahun ini. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua, di mana menurutnya dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus optimal.
2: Tes penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain ya, sehingga kejadiannya menyebabkan
1: SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, di mana jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditunjukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah dari domisili karena perpindahan orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Dari Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera menyalurkan dana bagi hasil atau DBH pajak rokok kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota pada akhir Mei 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irwan, mengatakan DBH pajak rokok ini yang disalurkan merupakan alokasi triwulan pertama tahun 2026. Total dana yang akan didistribusikan mencapai sekitar 36 miliar rupiah. Dana tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam menunjang berbagai program dan kegiatan daerah. Pemanfaatan dana ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain DBH pajak rokok, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melanjutkan pembayaran utang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2025. Nilai pembayaran yang akan disalurkan mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Tommy Irwan menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan kepada daerah. Ia juga memastikan bahwa utang DBH pajak air permukaan tahun 2025 sebesar 8,4 miliar rupiah telah diselesaikan sepenuhnya, meskipun proses pembayaran tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Siameobitrop memberikan pelatihan kepada 30 guru SMA dan SMK se-Provinsi Bengkulu terkait pengolahan lahan suboptimal pada Selasa 19 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari program edukasi dan transfer teknologi yang terus diperluas oleh lembaga tersebut ke berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan yang digelar di Universitas Bengkulu ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Bengkulu Indra Cahya Dinata, dan ia menyampaikan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mendukung peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan di daerah. Menurut Indra, Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun memerlukan pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap pelatihan ini mampu melahirkan inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan guru di sekolah, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Deputi Direktur Siameobitrop, Dr. Doni Yusri, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru mengenai pemanfaatan lahan yang mengalami penurunan produktivitas. Menurutnya, guru diharapkan menjadi agen penyebaran pengetahuan kepada siswa maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Siswi SD Negeri 99 Kota Bengkulu mewakili Bengkulu di Festival Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Salah satu siswa SD Negeri 99 Kota Bengkulu, Sakira Kitasya, mengatakan sangat bangga dan senang karena dipercaya mewakili Provinsi Bengkulu dalam Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Nasional tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program Badan Bahasa Kemendikdasman tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 26 Mei 2026 di Depok, Jawa Barat. Festival ini bertujuan menjadikan generasi muda, khususnya SD dan SMP, sebagai penutur aktif sekaligus menumbuhkan rasa bangga menggunakan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Sakira mengatakan dirinya sangat bersyukur bisa terpilih menjadi perwakilan SD se-Provinsi Bengkulu untuk melaju ke tingkat nasional. Menurutnya kegiatan ini sangat membanggakan karena diikuti oleh perwakilan dari seluruh provinsi Indonesia. Ia juga merasa senang karena nantinya dapat bertemu dan mengenal teman-teman dari berbagai daerah di tanah air.
4: Menurut saya, kegiatan ini sangat membanggakan karena diikuti oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Saya juga merasa senang karena nantinya dapat bertemu dan mengenal teman-teman dari berbagai daerah di tanah air.
3: Menurut Sakira, dukungan pemerintah dan keluarga menjadi penyemangat terbesar dalam mengikuti ajang tersebut. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan melalui perlombaan diselenggarakan oleh Balai Bahasa dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Selain itu, keluarga selalu memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan yang diikuti Sakira, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Universitas D. Hasan menggelar workshop bedah kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OB sebagai langkah strategis menghadapi tantangan disrupsi global dan perkembangan dunia kerja. Kegiatan ini menjadi bagian dari transformasi kampus menuju konsep kampus berdampak yang menitikberatkan pada kualitas lulusan berstandar internasional. Rektor Universitas D. Hasan Bengkulu, Husaini, menegaskan kurikulum harus menjadi instrumen yang terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Menurutnya, proses bedah kurikulum menjadi langkah penting untuk menciptakan keselarasan antara metode pengajaran, kebutuhan industri, dan kemampuan lulusan. Secara akademis, penerapan kurikulum berbasis OB juga dinilai memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Sementara bagi program studi dan fakultas, restrukturisasi kurikulum dinilai dapat memperkuat tata kelola mutu akademik menuju akreditasi internasional. Mahasiswa menjadi pihak yang paling diuntungkan dari transformasi kurikulum ini karena memperoleh kepastian arah pembelajaran dan portofolio kompetensi yang lebih jelas. Sebagai upaya memajukan seni budaya lokal, bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur menggelar pentas seni budaya untuk puluhan sanggar yang ada di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menggelar pentas seni budaya guna merealisasikan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek, dan pemajuan kebudayaan daerah. Acara ini menampilkan beragam kesenian tradisional dari sanggar-sanggar binaan Dinas Pendidikan Kaur pada Selasa pagi hingga siang kemarin, 19 Mei 2026. Kegiatan ini sebagai wujud nyata pelestarian kearifan lokal di bumi saat sesihijian. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pendidikan kembali mengambil langkah strategis dalam melestarikan warisan leluhur. Langkah ini dibuktikan dengan digelarnya pentas seni budaya yang dipusatkan di pusat kota Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Lisa Armawan menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Selain itu, pergelaran ini juga menjadi sarana strategis dalam kemajuan kebudayaan secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Pentas seni ini dimeriahkan oleh penampilan memukau dari berbagai sanggar seni lokal. Sanggar-sanggar yang tampil merupakan binaan langsung dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur.
6: Kita hidupkan kembali adat-adat kita di Kabupaten Kaur, nanti kita pentas ke sampai nasional. Dan termasuk adik-adik, kembangkanlah skill kamu, kemampuan kamu. Nanti biarlah pengamat-pengamat yang menilai.
5: Para seniman muda menunjukkan kebolehannya dalam membawakan tari kreasi daerah dan kesenian tradisional. Penampilan mereka sukses memukau ratusan pasang mata yang memadati lokasi acara. Melalui acara ini diharapkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya lokal akan semakin meningkat. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus membina sanggar-sanggar agar lebih aktif, kreatif, dan kompetitif. Kedepannya, ajang pentas seni ini akan menjadi agenda rutin tahunan oleh pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Kaur untuk mewujudkan kelestarian budaya sebagai identitas bangsa. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, laporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuan. Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Bengkulu Selatan melalui bidang persandian menggelar kegiatan sosialisasi pemanfaatan sertifikat elektronik melalui penggunaan tanda tangan elektronik maksud saya bagi kepala sekolah menengah pertama SMP se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan pada Selasa kemarin dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Persandian Diskominfo Bengkulu Selatan, Dodi Yarmansyah, serta seluruh Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam sambutannya, Kabid Persandian Dodi Yarmansyah menyampaikan bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan. Melalui penggunaan tanda tangan elektronik, proses administrasi menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para kepala sekolah terkait penggunaan sertifikat elektronik dalam mendukung pelayanan administrasi sekolah yang lebih modern dan terintegrasi secara digital. Sekretaris Umum Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan MAPEL Indonesia Nanang Ardiansyah Lubis menegaskan pihaknya terus mengawal kasus kematian 2 ekor gajah dan 1 harimau Sumatera di Kabupaten Mukomuko. Kasus ini kini menjadi perhatian pemerintah pusat setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH turun langsung melakukan investigasi di lokasi. Hal itu ia sampaikan saat melantik pengurus MAPEL Provinsi Bengkulu kemarin. Nanang mengatakan seluruh hasil temuan di lapangan akan dilaporkan secara berjenjang hingga ke kementerian bahkan Presiden Republik Indonesia. Ia berharap data dan informasi yang dihimpun MAPEL dapat menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam mengambil langkah penyelamatan satwa dan kawasan hutan. Selain itu, menurutnya penyebab kematian satwa belum bisa disimpulkan semata akibat peracunan. Mengingat kondisi bangkai gajah dan harimau yang ditemukan menunjukkan indikasi adanya kerusakan habitat yang menyebabkan satwa kehilangan sumber makanan hingga berujung kelaparan.
7: Soal kematian gajah dan harimau yang ada di Provinsi Bengkulu, daerah Mukomuko ya kalau nggak salah. Daerah Mukomuko itu belum bisa dipastikan itu karena diracun atau memang kalau kita lihat simpelnya sih karena dia si gajah itu kan induk dan anaknya. Harimau juga seperti itu, bisa jadi karena ekosistem dan habitatnya ini udah rusak, mereka mati karena kelaparan, itu yang paling sering.
0: Mapel juga meminta dugaan perambahan hutan dan aktivitas perusahaan di sekitar kawasan hutan produksi ditelusuri secara objektif. Diketahui dua bangkai gajah Sumatera ditemukan di hutan produksi terbatas Air Teramang pada akhir April 2026. Sementara seekor harimau Sumatera ditemukan mati di aliran sungai Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, sekitar 32 km dari lokasi penemuan gajah. Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu mulai akan menyeleksi atlet di 4 tangkai cabang olahraga. Laporan selengkapnya bersama Sofia Haryanja.
8: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu akan melakukan seleksi ataupun popda untuk 5 tangkai cabang olahraga di Kota Bengkulu. Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tahun 2026 mendatang. Persiapan dilakukan dengan menggelar seleksi atlet terbaik dari berbagai cabang olahraga untuk mewakili Kota Bengkulu. Seleksi dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan melibatkan para pelajar yang memiliki potensi dan prestasi di bidang olahraga. Sejumlah cabang olahraga yang akan dipersiapkan diantaranya sepak bola, bola basket, bola voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu Eka Putra mengatakan bahwa seleksi dilakukan untuk menjaring atlet terbaik yang nantinya akan membawa nama Kota Bengkulu di ajang Popda tahun 2026. Ia memastikan seleksi nantinya akan berlangsung ketat agar mendapatkan atlet potensial dan yang terbaik. Menurutnya, pemerintah kota menargetkan kontingen Kota Bengkulu mampu meraih hasil maksimal, bahkan menargetkan menjadi juara umum di pelaksanaan Popda mendatang. Selain itu, ajang tersebut juga menjadi wadah untuk menunjukkan potensi dan kemampuan para pelajar di bidang olahraga.
9: Sana disambut dengan baik, kemudian Pak Presiden mengatakan Popda tetap berjalan, walaupun di pusat untuk zona nanti wilayah itu di Medan itu nampaknya tidak dilaksanakan, tapi tetap dijalankan di provinsi terjalankan. Kami dari kota sudah tahu itu, sudah mulai menyiapkan dari sekarang atlet-atletnya, mungkin akan ada seleksi nantinya untuk kedepannya dari itu.
8: Eka mengatakan pembinaan atlet usia pelajar sangat penting dilakukan. Hal itu tentunya mengingat bahwa potensial ataupun atlet sejak dini agar mampu mencetak generasi atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, nantinya bisa melahirkan atlet yang bisa bersaing di tingkat nasional. Selain fokus pada prestasi, Dispora Kota Bengkulu juga mengingatkan para atlet agar tetap menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Semangat juang dan disiplin dinilai menjadi modal penting dalam meraih prestasi di ajang olahraga pelajar tersebut. Ia pun berharap seluruh atlet yang nantinya terpilih dapat memberikan kemampuan terbaik mereka demi mengharumkan nama Kota Bengkulu di tingkat daerah. Sopir Anja melaporkan.
0: Pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Bengkulu yang ke-37 tahun 2026 diselenggarakan di Kabupaten Seluma, Khalifah Kabupaten Kaur berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Prestasi ini menjadi bukti keseriusan daerah dalam membina generasi Qurani yang unggul dan berdaya saing. Dalam ajang tersebut, Kafilah Kabupaten Kaur sukses meraih total 7 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. 2 medali emas diraih oleh Ismi Nur Hasana dari cabang Qiraat Al-Quran Murotal Dewasa Putri, serta Lailatul Hasana pada cabang Qiraat Al-Quran Murotal Remaja Putri. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil dari pembinaan tilawatil Quran yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, program pembinaan yang konsisten mampu melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki daya saing tinggi. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembina, ofisial, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan doa terbaik untuk Kafilah Kabupaten Kaur. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meraih prestasi di ajang MTQ tahun ini. Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi melakukan monitoring ke sejumlah puskesmas dalam pelayanan KB gratis sekaligus memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75 tahun 2026. Kegiatan pelayanan KB gratis ini telah berlangsung sejak 29 April 2026 akan berakhir pada 22 Mei 2026 di seluruh puskesmas se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Dirinya mengungkapkan program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat, sekaligus juga mendukung program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Dalam monitoring tersebut, Ferry didampingi oleh penyuluh keluarga berencana di masing-masing wilayah kecamatan. Ferry menambahkan dalam momen hari IBI ini menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan capaian peserta KB di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas. Pimpin Anef Bulanan, Kapolres Kaur tekankan layanan responsif dan penguatan Kamtibmas. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
10: Kepolisian Resort atau Polres Kaur menggelar rapat analisa dan evaluasi atau ANEP bulanan yang berlangsung di Aula Command Center. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan kegiatan ini menjadi agenda krusial untuk membedah capaian kinerja, mengidentifikasi kendala operasional, serta merumuskan strategi pengamanan wilayah hukum di Kabupaten Kaur agar semakin solid ke depan. Jelaskan Kasih Humas Polres Kaur, kegiatan ini juga dilaksanakan guna memastikan penyelarasan, persepsi, dan komando dari tingkat Polres hingga Polsek jajaran berjalan tanpa hambatan. Pelaksanaan ANEP berkala ini difungsikan sebagai instrumen kontrol untuk mengukur sejauh mana efektivitas program kerja yang telah digulirkan sepanjang satu bulan terakhir. Melalui pemaparan data yang komprehensif, pimpinan dapat melihat secara objektif grafik gangguan Kamtibmas sekaligus mengevaluasi respon kilat personil di lapangan. Selain membahas laporan kinerja bulanan, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi untuk menyusun peta taktis menghadapi potensi kerawanan ke depan. Fokus pembahasan diarahkan pada optimalisasi kegiatan seperti peningkatan intensitas patroli malam hari di titik-titik rawan kriminalitas demi menjamin rasa aman warga.
11: Laksanakan ANEP rutin bulanan yang dipimpin oleh Bapak Kapolres langsung, AKBP Alam Bawono SKMTR Opsla, serta didampingi oleh Wakapolres Kaur, para pejabat utama Polres Kaur, serta Kapolsek jajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh fungsi di Polres Kaur maupun Polsek jajaran.
10: Dilanjut Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, dalam kegiatan ANEP tersebut, sektor pelayanan publik juga tidak luput dari perhatian. Jajaran Polres Kaur berkomitmen untuk terus memangkas birokrasi dan memanfaatkan fasilitas digital di Command Center guna mempercepat aduan masyarakat, sehingga kehadiran polisi dapat dirasakan langsung sebagai pelindung dan pengayom. Melalui pelaksanaan ANEP yang berjalan khidmat dan komunikatif ini, arah kebijakan institusi diharapkan dapat terimplementasi dengan baik oleh seluruh elemen kepolisian di Kabupaten Kaur. Hasil evaluasi ini resmi menjadi pedoman kerja agar performa taktis Polres Kaur dan Polsek jajaran kian optimal, modern, serta semakin mendapat kepercayaan penuh dari publik. Tendus Afrewan, RRIB Tuhan, melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini, dan dapatkan juga informasi seputar Bengkulu lainnya yang akan kami update di berita daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi di portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk Bengkulu pagi ini, kami juga akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di Rabu 20 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan Diah dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar Setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya berawan hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Begitu juga pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya berawan hingga cerah berawan, berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Enggano, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang disertai petir atau kilat serta angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu.

0: dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.